Kan Tanjung Pinang teman terbaik kamu, lagu dari Suara Kayu teman Perdua dengan Buaya. Wadaw, serem banget ya. Buaya darat ya, tapi yang serem. Tapi buaya yang ada di perairan juga serem sih. Hai, kita mau Perdua karena sudah jam 7 pagi juga. Jadi kita bakalan masuk ke topik untuk di pagi hari ini. Tadi sempat membahas terkait dengan Jakarta yang dinobatkan sebagai kota pelajar, which is aku mau ambil dari segi pelajarnya ya. Di mana kita semua pasti pernah sekolah, dan aku tuh dulu termasuk salah satu orang yang bangun tuh harus pagi teman Perdua ya, karena sekolah aku satu jauh, terus juga mamaku tuh kan kerja di sekolah tempat aku sekolah kan, jadi harus datangnya tuh lebih awal gitu, harus lebih pagi. Tapi tidak bisa kita elakkan teman Perdua, sehebat-hebatnya kita bangun pagi gitu ya kan, untuk menjadi kebiasaan kita sehari-hari, akan ada aja hari abis dimana pasti yang kesiangan lah, yang inilah, yang itulah. Dan aduh, dulu inget banget teman Perdua jam 6 itu harus udah jalan dari rumah. Jadi kalau misalnya jam 5:30 baru bangun, itu tuh hitungannya udah kesiangan ya. Udah kesiangan jam 5:30. Kalau sekarang mungkin udah agak senggang lah ya, karena udah gak sekolah lagi. Tapi kalau boleh tahu nih teman Perdua, kita build pertanyaannya menjadi pernah gak sih punya pengalaman kesiangan yang kamu gak bisa lupain sampai sekarang? Entah itu karena kamu jadi salah kostum, entah karena sesuatu ya, mungkin ada kejadian yang kurang mengenakan, tiba-tiba kayak keserempet motor segala macam. Karena jujur, karena kita ngerasa udah kesiangan cepet-cepetan di jalan, ujung-ujungnya apa? Jadinya ya itulah kejadian-kejadian yang kita gak pernah inginkan bisa jadi terjadi. Atau mungkin ada kejadian kesiangan yang unik, yang lucu, kira-kira kayak gimana teman Perdua? Let's go, bisa cerita di WhatsApp kita ke 0811 777 9210.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Kalau aku tengok-tengok Koni ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman enggak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Kok pas lagi life after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Rah?
1: Udah hilang, dimakan Dino.
0: Wah,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizdar Mansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Sepadan untuk pagi hari ini dan masih ngomongin terkait dengan momen kesiangan yang mungkin pernah kamu alami dan mungkin ada kejadian unik di baliknya. Di sini sudah ada dari Bang Raka. Selamat pagi. Selamat pagi Angel, pagi juga. Aku tuh sebenarnya pernah alarm udah bunyi berkali-kali. Tapi masalahnya aku tuh selalu merasa kalau alarm pertama itu belum waktunya bangun. Makanya waktu itu sempat di snooze. Iya benar sih. Kadang kan kalau di alarm tuh ya cuma peredua ada untuk matiin atau ditunda gitu ya. Snooze tuh ditunda. Nah, terus alarm kedua aku snooze lagi. Ketiga masih di snooze juga. Sampai akhirnya alarmnya berhenti sendiri karena mungkin kayaknya udah capek berjuang kali ya. Aku baru bangun karena ditelepon sama teman. Pas ngangkat telepon dia cuma bilang, "Irm gak kau bang? Ada mah." Sejak saat itulah aku sadar ternyata masalahku bukan karena gak punya alarm, tapi karena terlalu percaya sama kalimat 5 menit lagi lah. Hey. Bahaya sih itu mau peredua jujur. Karena yang kita anggap 5 menit itu ya di alam bawah sadar kita tidak 5 menit. Ya kita ngerasa kayaknya baru 5 menit deh aku tadi melek lagi. Tapi ternyata udah lewat dari 1 jam dan itu serem banget ya kalau misalnya kayak gitu. Tapi sama peredua ya kalau untuk saat ini yang namanya terlambat itu menjadi satu ketakutan buat kita para penyiar. Apalagi kalau ya itu siarannya siaran pagi. Aku ya teman peredua, jujur pasang alarm itu dari jam 4 lewat 5, 4 lewat 10, 4 lewat 15, 4 lewat 20 sampai pokoknya sebelum ke jam 5 tuh aku pasang sebanyak-banyaknya. Dan dari sebanyak-banyak itu alarm ya, jujur memang banyak banget yang aku snooze juga gitu. Jadi ya percuma sebenarnya dengan kita buat alarm jam 4 tapi bangunnya tetap 4:30 juga sih sebenarnya ujung-ujungnya. Dan ya memang kalau alarm itu salah satu godaan terbesarnya adalah memencet ditunda. Ya untung-untung kepencet ditunda kamu kebangun lagi gitu ya untuk alarm berikutnya. Soalnya banyak kejadiannya setelah ditunda. Ada juga yang mungkin kayak matikan alarm, ujung-ujungnya gak kebangun sama sekali karena alarmnya udah gak bunyi sama sekali lagi guys ya. Thank you Bang Raka, katanya mau requestnya lagu dari Justin Bieber dan juga Sean Kingston, Ini Mini. Oke deh, lagunya langsung aja kita puterin. Let's go.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Kenapa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Insta story-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan galak kok kayak gini juga. Kan, pantas lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia,
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh.
1: Putus.
0: Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Baju couple, jam couple, tugas kampus aja sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Cowok tuh ya, emang kayak gitu. Kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Nggi. Percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Gigi.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, again, aku juga udah.
0: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana baca nggak Udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, nggak usah.
1: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya nggak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
4: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih ingat, kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini, sok jembat kok ya, nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya, Nen.
4: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-3 gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini lo kok. Kalau aku sih
0: malu sih aku, ya ampun.
4: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
0: ayo tapi turunin ke 7.
4: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita santain dulu. Bentar si Anggi, ya kasihan tau.
0: Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba tren dikit aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
4: Iya,
1: lumayan. Mau.
0: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya. Tapi
1: mau.
0: Tapi mungkin kamu lebih gampang ngelupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang ngukul sama Boy. Ngapain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri.

Ya sama pre dua lagu dari Bernadia dengan Laut yang Tenang ya. Dan di sini aku mau masuk ke topik yang baru, tapi sebelumnya ternyata tadi ada yang belum kebaca, sorry banget. Dari Bang Satria, halo selamat pagi. Pagi Angela, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik ya. Jujur kalau aku malah gak pernah pakai alarm, karena aku tuh pasti bangun pagi ya. Walaupun malamnya susah tidur atau begadang, bahkan aku benci banget sama orang yang pakai alarm, tapi aku yang kebangun dianya enggak. Eis. Tapi memang benar ya, kalau kita tuh udah terbiasa bangun pagi tanpa alarm pun kayak tubuh kita tuh udah bisa untuk ngerespon kalau kita tuh harus bangun gitu cuma pura dua. Jadi semakin sering kamu menunda, ya kebiasaannya akan sering juga tertunda gitu. Anyway, requestnya lagu dari Keisha Frontka yang Pelarian. Makasih buat Angela, jangan lupa senyum hari ini. Terima kasih juga, thank you buat kamu ya. Oke, itu mau pre 2. Ini karena udah jam 8, jadi kita bakalan masuk ke topik yang baru. Dan kebetulan memang ini adalah penyambutan untuk hari jadi Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kalau kita ngomongin Kepulauan Riau, pastinya harapannya bisa sejahtera ya untuk masyarakat dan sekitarnya. Mau ngambil dari kata rakyat, banyak juga ternyata permainan rakyat yang aku baru-baru ini tuh dapati anak-anak di daerah Tugu Sirit tuh sering mainkan, seperti jengket dan segala macam tuh Mapre 2 ya. Permainan rakyat itu adalah permainan tradisional yang mungkin kamu pernah juga ya untuk apa namanya mainkan dulu waktu bersama teman-teman kamu. Cuman sayangnya teman pro 2 banyak sekarang yang mungkin anak-anak zaman sekarang tidak mengenal apa itu permainan rakyat, karena ini merupakan permainan yang seharusnya diwariskan turun-temurun, tapi banyak yang tidak tahu mungkin karena tidak ada yang memberitahu. Jadi permainan rakyat ini merupakan permainan tradisional yang tumbuh dan juga berkembang di masyarakat. Biasanya diwariskan dari generasi ke generasi, terus dimainkan secara langsung, secara bersama teman atau kelompok ya. Tidak ada tuh yang namanya dulu teknologi canggih, AI dan segala macam, belum ada guys. Kita tuh betul-betul memanfaatkan permainan rakyat. Layang-layang lah, petak umpet, lompat tali, congkla, enggrang, engkle dan lain sebagainya. Tapi kalau boleh tahu teman pro 2, sebelum ada Mobile Legends, TikTok atau sosial media yang lainnya, apa sih permainan rakyat yang paling jadi favorit kamu dulu? Let's go, cerita sama aku caranya di WhatsApp ke 0811-7779210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi kita di RRI Digital dan di Instagram pro 2 TPI 2-nya angka.

lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Eh, Yan, minta password WiFi-nya lah. Apa pula aku beli kuota?
1: WiFi? Nat-nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
0: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
1: Eh, aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu nggak sih? Istilah WiFi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu, sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama WiFi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi WiFi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar

0: Sebenarnya, banyak orang yang ngira Wi-Fi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya, itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
1: Oh, gitu eh. Untung aja, yang dipakai itu bukan singkatan resminya. Alright, let's go.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke

0: Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Yes, sama Pro 2, here is special song from Nuna with Rollerblade. Dan kita masih ada di Spada, tadi ngomongin terkait dengan permainan raket yang pernah kamu mainin dan yang paling jadi favorit kamu ya. Lanjut lagi nih, ada dari Bang Satria lagi. Katanya, aku gak tahu ini termasuk permainan raket atau enggak, tapi dulu pas masih SD, pas SD lah, makin suka main di halaman rumah orang yang luas. Oh, main kelereng, bentengan, bola kaki, bola kasti. Ya termasuklah, bentengan tuh kan termasuk permainan rakyat juga ya. Gak tahu nih kalau di daerah lain nyebutnya bola kasti apa enggak. Sama-sama, kita juga nyebutnya bola kasti, deng. Dan hampir gak ada bocil yang main itu sekarang di kampung aku. Ya entah ya kenapa ya, teman-teman dua ya. Entah karena orang-orang udah pada sibuk main gadget semua, anak-anak sekarang sih ya. Sayang sekali, padahal permainan rakyat itu menurut aku seru banget, apalagi kalau kita tuh mainnya benar-benar berkelompok gitu, main benteng-bentengan gitu ya kan, main petak umpet, kalau di sini bilangnya sembunyi endop, terus juga main congkla, itu kan termasuk ya, layang-layang tuh juga termasuk. Cuman kalau layang-layang nih, mohon maaf, Angela nggak bisa main layang-layang. Maksudnya kalau udah di atas angin ya bisa lah, tapi kalau misalnya disuruh nerbangin layang-layang, oh my god, I can't do that, dude. Ya, itulah ya cerita sedikit dari Bang Satria. Katanya requestnya lagu dari Fanny Sugi ya, yang Jogja Lantai 2. Thank you. Nanti lagunya kita puterin. Dan juga teman Predue yang lain mau ikutan join, masih bisa banget. By the way, di jam 9 nanti kita bakalan masuk ke Beranda Asta Cita ya. Jadi untuk yang belum bergabung, silahkan, kita masih punya waktu 30 menit lagi.

0: ya, duduk di bawah pohon gini, adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita, padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Ma, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.
2: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

official song from Tensi dan juga GMC dengan Magicku Hibi nih untuk Mau Peradua mengudara di indera pendengaran kamu saat ini sampai dengan jam 10 nanti bersama dengan Angela. Nanti di jam 9 kita bakalan masuk ke untuk di beranda Astacita, dan karena hari ini Rabu kita bakalan membahas seputar tanggap bencana.

0: Ih, serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya. Aku juga sempat baca tuh. Makanya kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang era

NKRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri maju, makmur dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.
2: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
3: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, Teman Pro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
5: Hai, hai, hai Teman Pro 2. Selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
6: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

Kita mau berdua di beranda Astaga Cita untuk di pagi hari ini. Kenapa pada keluar ya? Ya ini karena kita membahas seputar tanggap bencana. Jadi kita memang harus tanggap terkait dengan bencana-bencana yang terjadi di sekitar kita. Walaupun mungkin puji Tuhan sih ya, jangan sampai juga amin-amin, Tanjung Pinang termasuk salah satu yang apa ya, bisa dibilang aman gitu dari yang namanya bencana alam. Tapi kemarin kita sempat terdampak dari baru saja terdampak untuk asap atau kabut asap yang dimana tuh Mapro 2 memang gak bisa kita pungkiri juga sih, kalau hal-hal kayak gitu tuh pasti akan bisa saja terjadi even though mungkin jaraknya cukup jauh. Nah untuk di pagi hari ini aku mau bahas terkait dengan asap karhutla yang mungkin baru-baru aja terjadi juga, yang ini menjadi salah satu penyebab kenapa langit jadi berkabut. Partikel halus seperti PM2,5 itu di dalam asap bisa masuk ke saluran pernapasan dan bisa bahaya banget untuk kesehatan tubuh kita. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin asap karhutla yang kemarin baru saja kita hadapi ya selama beberapa hari sampai ada beberapa anak sekolah yang daring, ini tuh dampaknya ke kesehatan tuh ada banget guys. Contoh, mata sama tenggorokan bisa perih, mata bisa terasa pedih, berair, bahkan tenggorokan tuh bisa jadi kering dan juga gatal. Seberbahaya itu. Batuk sama sesak nafas. Paparan asap itu bisa menyebabkan batuk, sulit bernafas, dan bahkan bisa memperburuk serangan asma kalau misalnya kamu punya asma. Sakit kepala, badan lemes juga, bahkan bisa memperburuk penyakit tertentu. Contoh, orang yang punya penyakit jantung, anak-anak, lansia, ibu hamil, atau kelompok yang rentan, ini perlu mendapatkan perhatian lebih ketika kualitas udara memburuk. Terus kalau misalnya ditanya solusinya apa dong Jel? Ada, solusinya ada. Makanya kita harus tanggap terhadap bencana guys. Nanti kita lanjut lagi, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

Oh, kita mau pre 2 ngomongin terkait dengan sub karhutla dan gimana sih solusinya. Iya, yang pasti untuk yang pertama and the first thing first dad, kurangi aktivitas di luar ruangan kalau misalnya merasa asap masih pekat, dan terus ikuti informasi kualitas udara serta arahan dari pemerintah atau otoritas setempat. Yang kedua, kalau misalnya pun memang harus keluar, terpaksa keluar, jangan lupa menggunakan respirator yang pas ya, seperti N95. Masker itu harus menutup bagian hidung dan mulut dengan rapat supaya penyaringannya juga efektif. Dan yang ketiga teman pre 2, jangan lupa untuk tutup pintu dan jendela ketika mungkin kondisi di luar sedang berasap parah. Kalau misalnya tersedia, gunakan air purifier atau sistem penyaringan udara yang sesuai. Dan juga jangan abaikan gejala yang berat. Misalnya kalau kamu ngerasa sesak, ya jangan diabaikan begitu saja ya, karena takutnya jadi berdampak lebih. Makanya langsung bisa cari pertolongan medis juga. Begitu, nanti kita lanjut lagi. Stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adel.
8: Aku Nura.

0: Enggak dong, Pak.
1: Kok malah bangga kamu?
0: Maaf, Pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
0: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
0: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Sulit susun lagu hits Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Alright teman Pro 2, kita sudah masuk di sesi sulit. Berarti sampai jam 12 nanti kamu dikasih kesempatan untuk nyusun-nyusun lagu guys di sulit aka susun lagu hits. Nah nanti setelah itu ya, dari jam 12 sampai jam 1 kita akan ngebahas informasi dari dunia makanan asik, UMKM lah lebih tepatnya ya, yang ada di kota Tanjung Pinang teman Pro 2. Jam 1 dengan informasi olahraga, dan jam 2 dengan informasi dari dunia entertainment. So untuk kamu tetap stay tune aja pokoknya di Pro 2 FM Tanjung Pinang barengan sama Nuradi.

0: duduk-duduk. Udah lama juga gak ketemu nih.
1: Beuh, makin berisi aja nih kayaknya badan. Sukses nampak, happy banget.
0: Bisa aja, cuma lagi suka ngemil aja kok.
1: Alah, merendah. Jadi gimana nih usaha? Masih lancar?
0: Alhamdulillah lancar. Kamu sendiri gimana sekarang? Kuliah aja atau tetap sambil kerja?
1: Dua-duanya masih kok. Kamu mah enak. Nggak perlu kuliah juga udah pasti aman. Tinggal ngelanjutin usaha keluarga. Kalau aku coba jadi kamu, kayaknya aku nggak bakal kuliah deh. Mending fokus usaha aja.
0: Iya, nggak gitu juga lah, Vi. Gimana pun juga, pendidikan itu penting, Vi. Soalnya itu bukan cuma sekedar dapat ijazah aja, tapi kan itu juga ngebentuk cara kita berpikir, ya nggak?
1: Iya juga sih, bener tuh.
0: Nah, makanya udah jangan patah semangat ya. Semua orang punya kesempatan yang sama kok buat sukses. Tergantung usahanya aja. Pesan deh pesan, aku yang traktir.
1: Wah, itu lebih bener tuh. Mbak, sini, minta menu.

0: perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jepret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya sama yang bisa.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan, bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Wak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

0: Halo.
1: Halo. Iya, halo.
0: Halo.
1: Ya, halo, halo, halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

susunan lagu hits Pro 2 FM dan juga pindang teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah tungguin banget susunan lagu dari kamu. Ini sudah ada Bang Aris, Kak Rina. Kamu mana nih guys? Ayo dong join ya, udah tungguin sampai jam 11 siang aja. Nanti di jam 11 tinggal udah puterin susunan lagunya di Selit Susunan Lagu Hits.

Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu lagi dengerin 92.1 Broadway FM, teman.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa.

0: asik.
1: Happy banget, kenapa?
0: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
1: Ih, kapan-kapan?
0: 3 hari lagi, seru kan?
1: Seru dong, udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
0: Ih bener, mana sekarang orang-orang pada makin kreatif dan banyak lagi jenis jajanannya.
1: Selain itu juga rasanya enak tau.
0: Dan yang paling penting,
2: ramah di kantong.
3: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.

Yes, Sobat Pradua, masih di Sulit Susut Lagu Hits Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik Kabo. Udah waktunya untuk Dura kasih kesempatan Kabo untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah disusun sama pendengar lain yang udah join di siang hari ini, teman Pradua. So, langsung saja kita lanjut lagi ke putaran lagu selanjutnya. Lagu dari Elliot, Not Cute Anymore.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini dirayakan lewat festival khusus yang disebut sebagai Lucia de Peces. Jadi, kalau suatu hari kamu lihat ikan berjatuhan dari langit, jangan kaget dulu ya, itu bukan

Ya sobat Pro 2, sudah mau jam 12 siang. Dan untuk azan zuhur juga sekarang kan sebelum jam 12 sudah berkumandang. Jadi untuk di santai siang hari ini kita udahin dulu untuk di solidnya teman Pro 2, karena semua lagu juga sudah Nura putar. Thank you untuk kamu yang sudah join di siang hari ini, bantuin Nura nyusun lagu tadi, terima kasih banyak. Oke, tetap enjoy aja, dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, karena nanti Nura akan rekomendasiin lagi. Rekomendasi apa itu Nura? Banyak banget yang kamu rekomendasi. Kali ini Nura approve banget untuk rekomendasi Nura kali ini ya. Worth it sekali menurut Nura, asik. Kalau Nura udah bilang worth it tuh berarti tuh. Jadi bisa banget kamu cobain juga teman Pro 2 sebelum apa? Sebelum Bazar Mooncake tutup ya. Jadi tetap enjoy dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: lama, kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

teman-teman Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di situ.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Instagram di Omelette Samyang ini kamu bisa mendapatkan mie Samyang, terus juga ada telur dadar, sosis, dan juga kejunya teman perdua. Nah, Nura kemarin cobain yang originalnya enak, karena mungkin Nura gak terlalu suka cheese ya guys ya. Originalnya enak, udah original tuh juga tetap dapet cheese yang potongan gitu loh, keju slice gitu ya guys ya. Nah, jadi kalau untuk pedasnya juga okay, ya kalau kamu mau request lebih pedas bisa juga kayak aja guys ya. Tapi yang original aja udah cocok lah pedes ya, yang enggak pedes-pedes banget gitu. Kalau kamu mau cobain boleh banget langsung pergi aja ke Bazar Festival Mooncake sebelum bazarnya tutup.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

di Santai Siang Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pradua, mau bahas UMKM lagi. Kali ini UMKMnya cocok sekali untuk remaja jompo ya. Nur ingat banget waktu kemarin suara Nur hilang, terus teman Nur ajak Nur nongkrong. Kan rata-rata kalau nongkrong itu kan minumannya minuman dingin ya teman Pradua. Terus dia bilang, aku gak bisa, Nora bilang, ini dingin, nanti suaraku makin hilang, gak bisa aku siaran, Nora bilang kan. Terus dia bilang, jadi kita mau nongkrong di mana? Ke sini mau gak? Keangetin, katanya. Ya ampun, beneran. Nah, jadi ini cocok sekali teman berdua untuk kamu yang pengen minum jamu. Tapi ini bukan jamu-jamu biasa ya guys ya. Di sini kamu bisa ngejamu, asik gak tuh? Bisa ngejamu sambil ada cemilan-cemilannya juga teman berdua. Jadi selain jamu, dia ada cemilan atau makanan nih juga yang bisa kamu cobain ya. Jadi untuk kamu yang batuk pilek, pergi aja ke sana bilangnya jamu batuk pilek gitu. Ini udah gak bercanda, beneran ya. Terus juga ada jahu susu blue, ada angetin Arjuna. Untuk makanan ini bisa kamu cobain. Sejauh ini dari informasi yang Nora dapat, ada mie goreng Jawa dan juga nasi goreng kampung Jawa teman Pradua. Nah untuk angetin ini, lokasinya ada di ruko-ruko yang ada deretan di The Green sana, The Green City, Batu Lapan ya. Kamu silahkan aja keliling-keliling di ruko-ruko sana, masuk-masuk aja, pokoknya ada lah itu dia di sana teman Pradua. Bukanya dari jam berapa? Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

apa yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Masih barengan sama Dura di Santai Siang Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yuk, kita lanjut lagi teman Pradua ya. Lanjut lagi, kali ini Nora punya yang seger-seger yang bisa bikin mood kamu semakin membaik setelah makan ini. Karena biasanya perempuan itu harus dikasih makan ini dulu katanya, biar apa? Biar moodnya bisa membaik ya. Oke, apa itu? Ada es krim teman Pradua. Nah, es krim kali ini tuh collapse, jadi gak cuma es krim doang, tapi ada Dubai Chewy Cookie-nya. Nah, ini pertama di Tanjung Pinang teman Pradua, dari Lucha. Kalau kamu mau cobain, boleh sekali teman Pradua. Dan untuk harganya, in this economy, kalau Nora bilang worth it, nanti Nora kena amuk masa ya. Tapi sebenarnya sejujurnya untuk harga segini tuh ya wajar gitu teman Pradua. Tapi kalau untuk kamu yang mau membandingkan dengan ini dengan itu, karena sekarang lagi viral banget kan, ya beli satu es krim ini atau satu makanan ini itu bisa setara dengan ini gitu. Jadi kalau kamu tim yang kau mendang-mending, sebaiknya jangan. Dan Nora juga mau bilang ini worth it harganya di Indonesia ekonomi, nanti Nora kena apa? Kena demo. Jadi kalau mau cobain ya udah langsung aja cobain sekali-sekali, enggak apa-apa teman Pradua, kayak self reward ya. Langsung aja ke Lucu Tanjung Pinang, lokasi ada di kilometer 11 ya. Ini di deretan apa itu ya? Ayam bancakan, rumah makan bancakan, di deretan itu teman Pradua. Silakan kamu cobain langsung ke Lucha Tanjung Pinang.

Oke, teman Pro 2, ini udah mau jam 1 siang. Nanti kita akan lanjut lagi dengan informasi dari dunia olahraga. Thank you so much untuk kamu yang masih setia dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang di frekuensi 92,1. Di website juga, website kita ada juga ya guys ya, rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. So tetap enjoy dengerin 92,1.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya!

Yes, teman berdua, informasi dari dunia olahraga. Kali ini kita mau ngomongin soal pasar modal Indonesia yang akan menggelar apa itu? Agenda tahunan, teman berdua. Jadi kompetisi lari berskala nasional Capital Market Run 2026.

Zeller ini juga bekerja sama ya dengan Indonesia Muda Road Runner sebagai race organizer tahun kedua. So, kalau kamu mau ikut, boleh sekali dicari informasinya ya. Karena ini Capital Market Run 2026 ini membuka kesempatan untuk 4.000 peserta dengan dua kategori yaitu 5K and 10K.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya? Kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti.

0: Iku foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus bolehlah bayar lebih buat promosi dari iklan.
1: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
0: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yen.
1: Betul juga, Gi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
0: Bisa lah, Yen. Emang kau nak jualan apa sih?
1: Belum tahu sih, Gi. Masih mikir.

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Lanjut teman berdua, informasi dari dunia olahraga lagi. Iya betul sekali. Ini kita lanjut lagi mau ngomongin soal Duta Besar Republik Indonesia yang mendukung perjuangan atlet di Asian Games. Jadi dukungan ini diberikan saat rombongan meninjau pertandingan renang dan juga berkuda di Tokyo di hari Selasa. Untuk tim renang putri Indonesia tuh berhasil menembus babak final dengan nomor estafet gaya ganti 4 kali guys ya, dengan jauhnya itu 100 meter. Sementara untuk cabang equestrian ini berjuang keras mengamankan posisi klasemen kualifikasi sebelum memasuki disiplin lanjutan.

Ya sobat Pradu, udah jam 2 siang. Kamu masih dengerin Pradu FM Tanjung Pinang. Nanti kita akan lanjut lagi dengan informasi dari dunia entertainment. Jadi tetap dengerin Pradu FM Tanjung Pinang.

0: Bu, bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Yah, cabe rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

Lanjut lagi teman-teman, dua santai siang udah masuk ke dunia entertainment karena udah di jam 14.08 menit waktu Indonesia Barat. Ini kita mau ngomongin soal 14 tahun setelah film pertama Revolusi Hati dirilis ya, yang 5CM, kamu tahu kan yang 5CM itu di tahun 2012. Nah, Revolusi Hati resmi merilis teaser dan mengumumkan siapa lagi pemainnya, teman Pro 2. Jadi untuk film ini termasuk prequel yang menceritakan tentang kehidupan Zafran di tahun terakhir SMP sebelum akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya itu, ada Genta, Ariel, Riani dan juga Ian. Nah, untuk sosok Zafrannya ini nanti akan diperankan oleh Roman King. Dan untuk di film 5 cm terdahulu itu kan diperankannya tuh sama Herjunot Ali ya. Nah, terus juga waktu film ini disutradarai sama Emil Heradi dan diproduseri sama Sunil Saraya. Yang berbeda dari film pertama 5CM ini, Revolusi Hati ini lebih ke mengambil latar cerita tentang Zafran saat SMP dan menghadirkan landscape laut serta ekosistem bawah laut Indonesia.

0: Randy, Randy, jogging nggak nih?
1: Iya boy, bentar.
0: Waduh, kamu mau jogging atau mau panen madu, Ren? Yang kelihatan cuma mata gitu.
1: Ini namanya perlindungan penuh, boy. Biar kulit aku tuh nggak makin gelap.
0: Ya nggak segitunya juga kali, Ren. Lebay banget. Sinar matahari sore juga bagus kok buat kita. Bisa bikin kualitas tidur kita jadi lebih baik. Lagian ntar kamu kegerahan sendiri loh.
1: Udah, tenang aja. Slebeo, slow eye, bro.
2: A few moments later.
0: Kenapa, bos? Udah mulai sadar kalau salah kostum?
1: Memang sih, kulit jadi nggak makin gelap. Tapi daging kayak dipanggang. Bentar lagi mateng nih.
3: Oh no.
4: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits

Lanjut lagi teman Pradua, kita mau ngomongin soal peraih medali emas Olimpiade Tokyo di tahun 2020. Ada Gracia Poli. Jadi dia ini membagikan momen yang sangat terharu lah ya. Apalagi untuk dia yang kembali menjadikan lapangan bulu tangkis yang di bisa dibilang beralaskan tanah awalnya teman Pradua di kampung halamannya. Jadi momen ini menjadi nostalgia untuk Gracia karena mengenang kembali awal perjalanan karirnya sebelum mencapai puncak prestasi dunia. Jadi dalam postingannya Gracia mengenang kalau dia dulu mulai perjalanan bermain bulu tangkis itu dari lapangan tanah. Dan sekarang dia kembali ke tempat dengan kondisi yang sama. Untuk apa? Untuk mengulang masa lalunya teman Pradua. Jadi bukan untuk mengelang aja, tapi juga untuk mengingat kembali titik awal perjuangannya tuh kayak gimana sih, ya kan? Nah, jadi dia main lah tuh di tempat awal-awal dia bermain, guys, yang bisa membuat dia menjadi juara dan terkenal untuk saat ini.

0: aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.

Terlalu cinta itu juga gak baik teman berdua, karena bisa menyakiti diri kamu. Kenapa bisa menyakiti? Karena kamu tuh kadang gak sadar kalau udah terlalu mencintai orang lain. Kamu gak sadar kalau ternyata orang itu toksik, orang itu gak baik buat kamu, ya. Yes, kamu masih dengerin Pradu FM Tanjung Pinang, dan kita gak akan menggalau di siang hari ini. Dan Rom akan lanjutin lagi dengan informasi dari dunia entertainment, tapi setelah lagu yang satu ini, biar kamu juga makin semangat lagi menjalani siang hari ini.

Yes, kita lanjut dengan informasi dari Taylor Swift. Ada apa lagi? Ada apa ini? Sudah pasti kalau Taylor Swift yang kita bahas, ini akan ada rilisan lagi tampaknya ataupun pro 2. Iya enggak ya? Iya enggak ya? Iya guys. Iya teman pro 2. Jadi untuk Taylor Swift ini akan merilis teman pro 2 single terbaru di tanggal 25 September 2026. Berarti ya 2 hari lagi ya guys ya. 2 hari lagi banget nih. Nah, jadi untuk singlenya itu judulnya Patient Zero. Nah, untuk rilisan baru Taylor ini setelah kemarin The Life of a Showgirl yang keluar di tahun 2025. Dan pengumumannya juga khas Taylor banget. Kenapa? Karena ada countdown misterius di website teman pro 2. Bio Instagram yang juga tiba-tiba berubah jadi "And baby, that show business for you." Jadi sampai ada 3 edisi fisik Patient Zero yang nantinya akan langsung tersedia buat pre-order selama 24 jam. Jujur kurang ngerti ya, tapi untuk yang Swiftie, apa sih sebutan untuk penggemar Taylor Swift itu ya, pasti sangat-sangat mengerti ini teman pro 2, ya kan. Jadi untuk kamu yang menunggu ini perilisan albumnya, tunggu saja. Tapi sebelum itu kita puterin dulu lagu Taylor Swift yang sudah ada di pro 2 Tanjung Pinang. Yang juga suka banget sama lagunya yang satu ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Fitri Sumanti, SIP, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Jalan-jalan ke Penaga. Penaga memakai sepeda. 81 tahun RRI Bintara. Semoga RRI Tanjung Pinang semakin jaya. Terima kasih. Bila hitam fikwa lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang tahu gimana kalau seandainya kamu bersama pasangan kamu tanpa satu sama lain. Asik banget ya. Ya kalau dibilang bisa sebenarnya kayaknya gak bisa, berat. Apalagi awal-awal ya teman pro 2. Tapi ya itu balik lagi seiring berjalannya waktu pasti akan terbiasa. Alright, ini sudah jam 3 teman pro 2. Sudah waktunya untuk Nura pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih banyak ya guys ya, yang udah dengerin pro 2 FM Tanjung Pinang. Ih setia banget sih dengerin pro 2. Semoga kamu juga mendapatkan pasangan yang setia. Asik, amin. Terima kasih teman Pro 2, tetap enjoy aja pokoknya dengerin terus Pro 2 FM. Nanti setelah ini juga akan ada penyiar selanjutnya yang akan nemenin kamu. Kalau gitu udah waktunya untuk Nura pamit ya. Penyiar selanjutnya masuk, Nura ya pamit. Sampai jumpa besok insyaallah Nura masuk subuh. See you and bye bye.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa tak berarti."

0: 92,1 Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, yuhu. Ada Wulan yang hadir nemenin kamu dari sekarang sampai nanti di jam 7 malam. Yes. Setelah tadi kamu ditemenin sama Nura, sekarang barengan sama Wulan, kita bakal seru-seruan di sore ceria. Tapi sebelum itu, what's on Kepri dulu.
1: What's on Kepri, 100% informasi tentang Kepulauan Riau. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore.
0: Informasi pertama yang aku dapetin dari rri.co.id, Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang mengambil langkah tegas nih, menyusul banyak banget insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang dan penumpang di bulan September 2026. Berasa gak sih teman Pradua kalau akhir-akhir ini cukup banyak terjadi kejadian laka lantas di beberapa daerah, di beberapa wilayah yang bahkan aku sendiri juga kaget karena pas tahu dari videonya deket sama daerah rumahku gitu. Tapi aku gak tahu sih kapan terjadinya. Tapi ya begitu teman Pradua. Mungkin ini adalah salah satu peringatan buat kita semua untuk lebih aware di jalan, hati-hati di jalan. Semoga semua selamat sampai tujuan. Ini gak cuma sekedar ucapan, tapi emang tulus untuk disampaikan supaya kamu juga ingat teman Pradua. Nah, langkah proaktif dilakukan untuk mencegah terulang kejadian serupa yang sudah memakan korban jiwa di sejumlah titik jalan raya Kota Tanjung Pinang. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Tanjung Pinang, Habibi, mengatakan nih, pihak mereka tuh sangat menyesalkan kejadian kecelakaan yang kembali terjadi di kawasan kilometer 7. Yang indikasinya masih berkaitan dengan aspek kelayakan teknis kendaraan. Jadi Dishub bersama instansi terkait mengadakan operasi gabungan penegakan hukum secara intensif. Tapi mungkin ini juga sebagai salah satu perwakilan menyuarakan tentang jalan, sepanjang jalan dari Batu 6 sampai dengan Tugu Tangan. Masih sering, karena itu juga jalan aku pulang balik setiap hari ya teman Pradua, masih ada beberapa titik yang jalannya gak mulus, ya berlubang. Dan aku rasa itu juga bisa aja menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Jadi semoga ini didengarkan sama pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk bisa memperbaiki jalan supaya kita juga sebagai pengguna bisa selamat sampai tujuan. Amin.

0: pelan-pelan ya, Nak.
1: Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
0: Iya nih, Bu.
1: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
0: 1 tahun 5 bulan, Bu.
1: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
0: Nanti saja, Bu.
1: Wah, kenapa, Bu?
0: Saya mau memaksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
1: Oh, gitu.
0: Ibu, mau kemana?

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di usia yang lebih dari 8 dekade ini, RRI telah membuktikan terus konsisten menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif bagi masyarakat dari Sabang hingga Merauke. RRI bukan sekedar media pemersatu, tetapi juga pengeras suara aspirasi rakyat. RRI hadir untuk memperkuat kedaulatan informasi nasional, menyuarakan keadilan sosial, dan mendorong tercapainya kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Iman Sutiawan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan

2021. Semoga RRI semakin dicintai masyarakat, inovatif di era digital, dan terus menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah serta nasional. Teruslah mengudara, menyuarakan kebenaran demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yes, yes, yes, welcome back. What's on Kepri Tuang Perdua. Kemarin juga heboh banget guys, ada acara besar-besaran di daerah tepi laut, lebih tepatnya di gedung Dekranasda. Jadi Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Bintan meraih penghargaan sebagai stand terbaik Kabupaten Kota Sekupulauan Riau dalam Dekrafest Kepri 2026. Jadi acara ini membawa tema Kriya Karya Kepri, berlangsung di halaman gedung Dekranasda Kepri Taman Gurindam 12 tepi laut Tanjung Pinang. Stand Dekranasda Bintan ini menampilkan berbagai produk unggulan. Ada karya wisata, ada kriya, terus juga ada wastra, fashion, sampai dengan kerajinan khas daerah. Salah satu yang menarik itu adalah batik khas dari Bintan dengan motif biota laut kayak dugong, bintang laut, karang, dan juga tumbuhan laut guys. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, mengatakan penghargaan ini jadi bentuk apresiasi untuk produk kerajinan khas Bintan. Karena menurut dia, penghargaan ini juga menunjukkan kalau produk lokal Bintan punya daya tarik dan nilai budaya.

0: Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Selama ini memang banyak orang yang mengira bahwa Pulau Weh adalah pulau paling barat di Indonesia. Padahal salah, kota Sabang yang terdapat di Pulau Weh memang kota paling barat. Tetapi pulau yang terletak di ujung paling barat Indonesia bukan Pulau Weh, melainkan Pulau Benggala. Karena terletak di paling barat, pulau ini menjadi salah satu pulau terluar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan India. Pulau Benggala disebut juga sebagai Batu 13 oleh masyarakat sekitar. Mungkin karena pulau ini terdiri atas beberapa gundukan batu yang membentuk gugusan pulau. Pulau yang tidak berpenghuni ini memang merupakan pulau batu yang terdiri atas batu-batuan vulkanik. Luasnya hanya sekitar 4 hektar, dengan titik tertinggi di pulau ini yaitu hanya 14 meter di atas permukaan laut. Pulau Benggala sebagai daratan paling barat di Indonesia, sekaligus pulau paling barat di Indonesia, memang hanya sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tapi dari titik inilah, luas wilayah Indonesia ditetapkan. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Enggak.

RRI Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Welcome Pradua. Hari ini di tanggal 23 September 2026. Nanti di jam 4 sore. Memang sore ceria bareng Wulan. Tapi kita harus pindah dulu ke Pradua Padang, guys. Ikutan di sore ceria berjaringan. Nantinya akan ada tamu spesial juga. Nanti kamu dengerin siapakah dia. Nanti baru deh Wulan bakal balik lagi nemenin kamu di jam 5. Nerusin sampai jam 7 malam di sore ceria.

kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya. Aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore, cek.

98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore semuanya. Welcome back to Sore Ceria. Dan kali ini kamu bisa mendengarkan Sore Ceria di Korwil 15 Padang Prabu. Karena teman Pro 2, Sore Ceria sore hari ini itu juga dirilai dari RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Batam, dan juga SP Bengkalis. So teman Pro 2, jadi rame banget nih yang dengerin kita di sore hari ini. Anyway teman Pro 2, di sore ceria berjaringan kali ini bareng sama Rini pastinya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Yaya Farah. Tapi ini teman Pro 2, nanti deh gimana ya obrolan kita bareng sama Yaya Farah. Kita tungguin deh teman Pro 2, karena kita bakal ngulik-ngulik dari lagu-lagu barunya Yaya Farah juga. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kayaknya kita harus dengerin dulu lagunya Yaya Farah nih teman Pro 2, yang enak banget sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Kita ke Yaya Farah dulu dong teman Pro 2, hadir di dunia. Enjoy.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Sore Ceria Berjaringan. Kali ini teman Pro 2, seperti yang kita udah spill di awal tadi, kalau Sore Ceria sore hari ini bisa kamu dengarkan melalui RRI Pekanbaru juga, RRI Bukit Tinggi, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Batam, dan juga SP Bengkalis. Nah teman Pro 2, tadi sudah kita dengarkan lagu yang menyentuh nih teman Pro 2. Kita tanya aja sama yang nyanyinya. Udah ada Kaya Yavara di sini.
1: Halo, Sobat Pro 2, apa kabar semua?
0: Baik-baik, welcome back to Pro 2.
1: Udah lama banget. Tetap ruangannya begitu adem ya, adem. Banget di ada Padang sih tadi panas banget di luar. Masuk sini tuh langsung adem gitu.
0: Adem, iya.
1: Nyaman. 2 PK. Gitu. 2 PK ya. Wah mahal listriknya ya.
0: Lumayan. Tapi by the way apa kabar Kaya?
1: Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar?
0: Aku baik juga, baik banget. Dulu waktu Kaya kesini tuh aku ingat banget pas era-era COVID gitu. Anak baru waktu itu aku. Anak baru sekarang kayak
1: senior sudah... kamu sekarang ya?
0: Belum. Masih belum nih teman berdua. Nah tapi itu barusan kita dengerin Hadir di Dunia. Yes. Tapi sebelum kita ke lagu yang baru nih, aku mau bahas Hadir di Dunia
1: boleh,
0: dulu.
1: Boleh dong.
0: Kenapa bisa bikin lagu sesedih itu sih?
1: Emang sedih ya?
0: Sedih karena ini kan buat anak ya. Aduh, kenapa kayak ibu able banget ya?
1: Kamu udah punya anak belum?
0: Belum dong.
1: Tapi udah merasakan keharuan itu ya?
0: Iya, kayak aduh gitu. Kenapa ya? Bisa nih dibikin lagu begini gitu.
1: Lebih ke itu emang lagu aku bikin saat aku baru aja menjadi ibu baru sih. Waktu itu anak aku baru lahir gitu kan ya. Jadi dulu sebelum punya anak kayaknya tuh di cerita orang-orang atau yang dinampakkan oleh orang-orang kayak pas lahiran itu banyakan happy-nya kan.
0: Betul,
1: anak lahir langsung nangis, happy, bahagia, haru gitu ya. Cuman ternyata yang aku rasakan tuh lebih kompleks dari itu. Bahagia pasti nih, tapi ada banyak rasa lainnya yang kok ada perasaan kayak gini ya, seperti banyak khawatirnya, haru pasti, bahagia jangan ditanya. Tapi banyak kekhawatiran, kegelisahan, kayak banyak pertanyaan-pertanyaan dalam diri aku gitu loh. Kayak, aduh bisa gak ya aku membesarkan dia dengan baik, bisa gak ya aku jadi orang tua yang baik. Terus kayak, aku happy banget melihat manusia mungil ini dalam pelukanku, tapi kayak apakah aku bisa menjadi seperti yang dia inginkan dan butuhkan nanti gitu loh. Kalau aku nanti mengecewakan dia gimana ya. Nah, jadi perasaan-perasaan yang kompleks itu aku gak ketemu soundtracknya saat itu.
0: Gak ketemu soundtrack ternyata.
1: Iya,
0: akhirnya jadi bikin soundtrack sendiri.
1: Bikin soundtrack sendiri yang lebih benar-benar relate sama apa yang aku rasain saat itu gitu. Jadi aku kan emang tipe kalinya kadang gak selalu bisa meluapkan sesuatu tuh secara gamblang sesuai yang aku mau gitu kan ya. Dan kayaknya berkali-kali ngomongin hal yang sama tuh pasti orang juga ini ya nggak seneng gitu. Nah kalau dijadikan lagu kan kita memputerin berkali-kali nggak apa-apa gitu. Jadi ya udah segala perasaan itu dikemas menjadi lagu dan jadilah Hadir di Dunia ini special for you my kiddos gitu.
0: Okay, manis banget sih, manis banget. Itu untungnya kalau punya ibu penyanyi ya, teman berdua. Kalau punya ibu tukang yiping begini apa ya nanti yang bakal kita bikin?
1: Tunggu nanti bakal bikin apa ibu.

0: tunggu nanti ya. On the way dulu nih, kita cari papinya dulu ya.
1: Papi-papi di luar sana.
0: Papi-papi tolong ya. Oke deh. Nah tapi nih kayaknya kan baru saja mengeluarkan lagu baru juga nih teman Pro 2, yang judulnya adalah
1: Sudahlah, hadapi sajalah semua yang terjadi. Sudahlah judulnya.
0: Sudahlah. Nggak enak ya kalau penyanyi judulnya langsung ada nada. Langsung ada nada tuh gimana sih ceritanya?
1: Saiful Jamil nggak tuh gue?
0: Tapi iya, kan lagu sendiri.
1: Lagu sendiri. Iya, lagu ini sama aku sama-sama dibikin musiknya sama Denny Januarta. Lagu Hadir di Dunia tadi juga Denny Januarta yang bikin. Dan kisahnya sama gitu loh. Jadi aku banyak perasaan yang gak terluapkan dengan kata-kata secara gamblang. Jadi aku caranya gimana ya biar tetap bisa meregulasi emosi saat itu gitu ya. Udah aku kirimin VN aja lagu ke Denny, terus Denny meramu musiknya deh. Jadilah lagu-lagu itu. Jadilah sudahlah.
0: Kenapa sudahlah judulnya? Dari sekian banyak lirik di dalam lagu itu aku dengerin banyak selain sudahlah masih ada yang lain sih kayaknya. Tapi kenapa sudahlah gitu?
1: Karena memang itu momen dimana aku menyudahi semuanya gitu. Bukan aku menyudahi sih, emang momennya itu yang menyudahi kisahnya, keadaannya. Jadi kadang ada lebih apa ya, lebih menggambarkan lagunya lah, kata-kata sudahlah ini. Jadi kadang lagunya kan tentang meskipun kita mungkin lagi di fase-fase yang gak enak, fase-fase yang berat, rasanya mungkin ada lagi hancur-hancurnya, kita bisa apa sih? Apakah kita mau terlena terus, terlarut terus dengan kesedihan itu, atau kita mau terus mengkhawatirkan apa yang belum terjadi gitu loh? Itu kan sama-sama bikin capek ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan saat itu selain ya sudahlah, hadapi sajalah segala yang terjadi. Toh hidup juga gak bakal berhenti di sini aja kok gitu. Jadi kayak kata sudahlah itu cukup untuk apa ya, menggambarkan gitu.
0: Oke. Jadi itu adalah kesimpulan, satu kata yang menyimpulkan semua isi lagunya.
1: Oke.
0: Sudahlah gitu.
1: Yes.
0: Jadi ini cocok banget untuk soundtrack-soundtrack untuk quarter life crisis sebenarnya.
1: Betul, quarter life crisis atau B30 ya. Welcome to 30 Club.
0: Aduh.
1: Yoi, karena kan waktu kita umur 25 itu kayak masalah tuh kayak masa-masa pencarian jati diri.
0: Betul.
1: Banyaknya hal-hal yang harus dipilih dalam hidup ini, hal-hal krusial gitu kan. Itu banyak sih akan merasakan hal-hal seperti ini gitu. Begitu juga saat kita memasuki 30 plus gitu ya. Masalah-masalah usia dewasa tuh mulai-mulai bermunculan gitu ya. Kayak kegagalan di usia 30 plus-plus ini, kita harus menjalannya kayak gimana ya? Maybe di karir atau di hubungan atau putus cinta saat umur 30 tuh beda tuh feel-nya sama putus cinta umur 25 gitu kan. Atau 20-an. Begitupun kehilangan pekerjaan misal di usia 30-an sama 25-an beda tuh feel-nya. Jadi kayak antara putus asa dan pasrah itu kan tipis ya.
0: Iya betul putus asa.
1: Saat itu terjadi, kita bisa apa selain ya berserah aja deh, ya sudahlah gitu. Atur aja deh Tuhan gitu ya kan.
0: Iya, itu definisi kita udah di batas akhir tuh. Yes. Teman Pro 2 kayak ya sudahlah gitu.
1: Ya sudahlah, atur sudahlah aja deh Tuhan gitu.
0: Ya, ya sudahlah gitu ya. Tapi ini kan kalau musik tadi memang bukan dari, maksudnya itu ditolongin lah gitu ya. Tapi kalau dari lirik itu apakah kayak sendiri yang kayaknya meramu kata-katanya?
1: Iya, kalau lirik aku pure, tapi saat aku hamin satu mau take vokal, tiba-tiba si produser aku Denny Januarta ini request untuk bisa nggak kasih opsi lirik lain untuk refnya gitu. Pusing lah aku kan karena
0: jadi minta opsi lain.
1: Minta opsi lain.
0: Why?
1: Nggak tahu waktu itu. Jadi lirik awalnya itu adalah romansa bukan segalanya. Akhirnya diganti jadi cinta. Jadi mungkin kayak romansa itu terlalu kepasangan kali ya. Butuh yang lebih universal. Akhirnya juga ditambah, butuh tambahan lirik lainnya untuk sambungannya gitu. Terus jujur aja waktu itu mungkin aku kalau bikin lagu baru akan cepet, tapi kalau lagu baru, lagu yang sudah ada digubah lagi itu waktu itu cukup ini ya, cukup buntu ya.
0: gimana ini rasanya ya? udah jadi
1: ya, jadi aku gitu benar-benar nggak ada persiapan sama sekali untuk opsi lainnya gitu loh. Dan aku waktu itu kan berangkatnya dari kegelisahan personal kan. Jadi benar-benar apa yang benar-benar aku rasain saat itu aja, gue nggak ngerasain hal lain dan nggak mempersiapkan perasaan lain nih. Tapi akhirnya aku inget lah kalau beberapa bulan sebelumnya demo lagu Sudahlah ini juga pernah aku perdengarkan ke Boy Chandra.
0: Boy Chandra, penulis itu, teman perduan sastrawan banget.
1: Sastrawan kebanggaan Sumatera Barat,
0: betul,
1: itu.
0: Betul, betul, betul, yang bukunya terjual berjuta-juta itu.
1: Terus itu gitu ya kan. Nah, aku ingat lah kalau dia juga waktu itu aku perdengarkan itu, dia sempat komen yang sama. Kamu gak pengen coba cari opsi lain buat ref-nya kayak gitu deh. Tapi aku abaikan gitu kan, karena gak, emang gak kepikiran. Nah pas dia di-request itu dan aku buntu, ingatlah, apa aku tanya Boy Chandra aja ya, karena dulu dia sempat berpikir hal serupa kan. Yaudah aku chat lah The Boy. Aku bilang aja aku udah mau take vokal nih hari ini lagi yuk. Itu udah hari H aku juga belum dapet gitu ya. Terus bisa gak The Boy bantuin gitu ya, siapa tau ada inspirasi dari kamu gitu kan. Udah dia kirim tuh beberapa bait lirik yang nge-relate sama lirik yang sudah ada. Pilih aja katanya gitu, yang mana yang sekiranya cocok, benar-benar ada yang cocok. Jadilah ada satu lirik yang kita pakai di lagu itu. Coba tebak yang mana?
0: Apakah ini bagian refnya?
1: Yes, tapi bagian yang mana coba? Mungkin sahabat Pradua nih ada yang tahu.
0: Iya, teman-teman Pradua ada yang
1: tahu. Teman-teman Pradua kalau tahu silakan komen di Instagram aku, nanti dapat sesuatu.
0: Langsung ini spontan banget loh. Spontan langsung ya.
1: Kalau yang tahu silakan komen nih di bawah sini, kira-kira lirik yang mana. Kok aku tadi udah jawab ya?
0: Tadi bagian
1: home-nya kan. Iya kan. Kata-kata yang mana sekiranya yang merupakan tulisannya Boy Chandra.
0: Sebenarnya awalnya udah di-spill tadi, cuman sampai mana tulisan Boy Chandra itu ada
1: tapi
0: gitu ya.
1: Tapi
0: kita
1: spill aja deh ya, karena ini kan kontennya.
0: Boleh,
1: coba,
0: boleh, boleh. Kalau
1: menurut kamu yang mana, Kak?
0: Yang bagian refnya yang sudah lah itu kan?
1: Bukan.
0: Yang bukan yang itu?
1: Bukan. Jadi setelah
0: yang romansa itu yang diganti kan?
1: Itu kalau itu dari aku, tapi setelah sudahlah itu ada lagi ref berikutnya. Bukan sudahlah, setelah refnya kan oh cinta gitu kan. Nah, dilanjutkan dengan oh sabarlah, perlukanlah secukupnya bahagia, juga seperlunya tak ada yang perlu ditakutkan. Itu by Boy Chandra.
0: Jadi di dalam lagu ini ada sisipan lirik Boy Chandra di situ.
1: Ada sentuhan Boy Chandra. Jadi kayak lumayan bait dari Boy Chandra itu lumayan menjadi perekat kesimpulannya lah. Ya bahwa hidup ini emang kadang enggak perlu terlalu berlebihan lah. Sedih juga enggak usah berlebihan, senang juga udah secukupnya aja, karena emang enggak ada tuh yang perlu kita takutin gitu kan.
0: Oke. Jadi Boy Chandra akhirnya.
1: Shout out to Boy Chandra. Thank
0: betul,
1: you so
0: betul, betul. Jangan lupa ya, teman Pro 2, di komen sekarang. Udah di spill soalnya. Tapi enak ya kalau apa ibu tadi penyanyi bikin lagu. Kalau Boy punya teman penulis Boy Chandra, pilih aja lirik. Tinggal pilih lirik tuh.
1: Wow. Apalagi di saat kita lagi buntu-buntunya.
0: Iya, gitu. Betul, betul, betul.
1: Ibarat kita lagi di padang pasir dikasih ketemu oase gitu.
0: Iya, betul, betul, betul. Enak ya jadi Boy Chandra. Tinggal bikin beberapa, pilih aja.
1: Pilih aja.
0: Aduh, enak banget tuh. Enak banget kalau jadi penulis ya ternyata teman Pro 2. Kayaknya
1: senang banget punya teman-teman yang berbakat ya.
0: Iya. Nah, karena teman-teman berbakat itu salah satu rezeki sebenarnya teman Pro 2, ya kan. Kalau waktu itu enggak ada Boy Chandra, mungkin ya masih buntu, enggak tahu buntunya gimana
1: mungkin,
0: gitu.
1: Mungkin kita mundur dulu deh rekamannya gitu kali Deni ya.
0: Ya mungkin kayak bisa kita pending satu hari dulu. Perlu waktu nih, perlu waktu.
1: Tapi emang aku percaya segala sesuatu itu kayak kita berkesenian atau berkolaborasi itu udah jodoh-jodohan dan pasti udah ada jalannya gitu ya. Dan kadang kan berkolaborasi ini gak bisa dipaksakan ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Jadi pasti udah emang skenario dari Tuhan itu kayak gitu. Jadi manis aja lagi.
0: Thank you
1: banget buat semua orang yang udah terlibat di project ini, di karya ini. Karena ini emang karya bersama gitu loh. Gak cuma aku doang gitu. Tapi ada Deni Januarta di belakangnya. Ada label aku, studio Gita Kita Studio di Flamboyan. Ada Boy Chandra tiba-tiba yang dengan suka hati.
0: Boy Chandra terus di note tiba-tiba.
1: Yoi. Terus juga music videonya itu digarap sama Dika Rizky namanya. Seorang director berbakat juga. Pemuda Sumatera Barat yang kuliah di KJ, dia kuliah perfilman dan dia punya, aku tahu deh dulu dia punya karya bagus-bagus banget dan saat dia menawarkan diri untuk menggarap ini tuh rasanya happy banget gitu loh.
0: Oh, jadi dia menawarkan diri.
1: Iya. Jadi karya lagu sebelumnya yang Temukan Kembali kebetulan juga dia garap dan saat dia dengar lagu ini tuh kayak ih, ayo kita garap yuk gitu. Dan ternyata dia mau visualisasikannya benar-benar Deep sih. Thank you orang-orang yang sudah terlibat juga. Banyak anak muda lain yang terlibat, anak-anak dari UKFF UNP. Terus juga teman-teman lainnya deh, seru lah pokoknya.
0: Oke, berarti ini adalah kerja kolaboratif sebenarnya.
1: Kerja kolaboratif.
0: Oke, oke.
1: Bumia, thank you Bumia.
0: Oke, baik-baik. Nah, kalau Bumia?
1: Bumi itu yang punya eksekutif produser.
0: Eksekutif produser untuk ini.
1: Untuk lagu Sudahlahnya, karena kita kan menggarap studio dan label kita studio ini.
0: Okay.
1: Jadi buat teman-teman di Sumatera Barat atau dimanapun kalian berada, boleh di mana, di Indonesia juga boleh sih. Yang punya karya, mau bikin lagu atau kepengen dari dulu berkarya tapi nggak tahu dari mana. Caranya, gimana caranya, silahkan kamu cek aja kita studio di Flamboyan atau bisa hubungi aku di sosmedku. Nanti kita akan bantu kebutuhanmu untuk menelurkan karyamu.
0: Oke, luar biasa banget. Luar biasa teman produa. Jadi kita gak tumbuh sendiri gitu ya, yeah, kayaknya.
1: Yeah,
0: yeah. Oke, walaupun dengan pengalaman, kalau kayaknya sendiri kan pengalamannya udah panjang.
1: Gimana panjangnya?
0: Panjang itu teman produa. Ya udah sampai di dulu dari artis ibu kota.
1: Waduh.
0: Diingat kembali masa lalu itu. Tapi emang itu kan itu kita juga bangga waktu itu.
1: Waduh.
0: Salah satu personelnya Dewi. Orang Padang. Kita bangga, kita bangga. Nah, kalau sekarang kan kita kalau ditanya tuh kebanggaan Sumatera Barat, Pras Teguh dulu. Kalau waktu itu Yaya Farah kita.
1: Wow, wow, wow. Terima kasih,
0: luar biasa, luar biasa. Tapi balik lagi ke karya ini. Apa yang bikin karya ini beda kayak sama karya-karya sebelumnya yang sudah dirilis?
1: Mungkin kalau biasanya aku tuh suka bikinin lagu tuh buat orang lain gitu ya. Kalau ini lagu dariku untuk diriku sendiri.
0: Oke. Personal.
1: Sebelum untuk orang lain ya. Emang ini kayak lagu yang aku bikin ibarat hati kecil membisikkan kepada diriku sendiri gitu, pengingat gitu. Dan ini benar-benar apa ya, momentumnya pas aja sama hal-hal besar yang terjadi di hidupku, dari lagunya tercipta, kisah di baliknya, lagunya launching, video klipnya launching, itu tuh momen-momennya lumayan pas sama hal-hal personal di yang terjadi di hidupku gitu. Jadi itu sih, mungkin lagunya tuh lebih personal aja.
0: Oke. Karena lebih terasa gitu.
1: Berasa
0: ya. Oke. Karena secara apa ya, secara liriknya mungkin ditulis sendiri juga,
1: yes,
0: gitu.
1: Yes.
0: Jadi tuh lebih inilah curhatku gitu, yeah, ya.
1: Oh, dan juga bedanya mungkin kalau di lagu-lagu lain mungkin aku rilis aja. Di lagu ini tuh ada momennya, ada kita kemarin sempat bikin hearing session dan screening session.
0: Okay.
1: Dari music video Sudahlah ini, dan itu kayak kita bikin intimate showcase gitu di Noru. Itu menyenangkan banget, kayak salah satu wishlist aku gitu sebagai musisi ya. Kita kan sebagai musisi tuh pengen punya legacy ya.
0: Iya, betul.
1: Sebelum orang lain mencintai karya itu, kita pasti pengen punya karya yang kita tuh benar-benar happy sama hasilnya gitu loh. Dan akhirnya aku punya itu di Sudahlah ini. Dan akhirnya kemarin salah satu mimpiku bisa terwujud, punya intimate showcase di kota kelahiranku dan dihadiri sama orang-orang terkasih gitu, keluarga, sahabat, teman-teman. Itu rasanya hangat banget ya. Mungkin aku pikir mungkin yang datang cuma sedikit, namanya juga intimate showcase, tapi itu ternyata Noru ramai dan penuh gitu. Mungkin ada 200 orang lebih deh. Itu luar biasa banget rasanya, kayak mereka itu mimpi musisi pasti kan. Orang datang untuk menonton kita,
0: ya, betul,
1: karena
0: betul.
1: Kita mau mendengarkan karya kita dan menyanyikan karya itu bersama-sama, itu luar biasa banget rasanya, priceless banget sih.
0: Oke.
1: Itu sih mungkin bedanya sama karya-karya yang lain ya. Ada momen hangatnya gitu.
0: Oke, tapi gak expect sebelumnya sampai 200 orang tuh gak expect ya?
1: Gak expect sih.
0: Oke, teman produa. Mungkin awalnya karena pengennya ini adalah intimate.
1: Yes.
0: Jadi gak sebanyak itu kali ya yang bakal datang.
1: Iya, jadi
0: gitu
1: kayak
0: ya.
1: Yaudah kita cari kafe yang homey aja. Gak yang terlalu hingar-bingar gitu. Dan pengennya sih, senengnya lagi acara itu disupport oleh banyak orang, banyak teman-teman, banyak yang care dan sayang gitu sama kita. Dan itu benar-benar event kolaboratif dari banyak banyak orang kreatif di Padang. Dan teman-teman musisi lainnya itu juga banyak, sangat support sekali, kayak Sofas, Panji, Happy Soda, Ilham Pranizuki, Bumi, happy banget deh. Terus untuk lokasi juga Noru Cafe itu benar-benar support banget. Terus teman-teman dari AMDI juga,
0: betul-betul.
1: Semuanya teman-teman dari radio, terus juga apa namanya media-media digital, media-media online. Bersatu padu semuanya, itu indah banget. Jadi kayak itu kegiatan kolaborasi yang harus banget diulangi lagi sih sama musisi-musisi lainnya.
0: Oke. Jadi itu memang indah sih.
1: Indah.
0: Karena ramai banget.
1: Ramai banget. Dan akhirnya kemarin karena ada acara itu, teman-teman musisi lain pun akhirnya tergerak untuk aduh pengen nih bikin kayak gini, seru deh.
0: Seru ya, kayak hearing session, intimate showcase. Yeah. Itu kayaknya apa ya teman Pro 2? Kayak personal tapi yang datang tuh juga apa ya? Jadi lebih meaningful aja gitu.
1: Meaningful gitu.
0: Itu seru banget sih teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu nanti kita lanjutin lagi nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya nih teman Pro 2. Masih soal lagu barunya Kayaya juga dan karya-karya lainnya. Tapi nih teman Pro 2 kali ini ya, buat kamu yang tadi sudah menemukan liriknya, kayaknya harus dengerin dulu lagu versi lengkapnya.
1: Yes,
0: kayaknya kita dengerin dulu nih teman Pro 2. Sudahlah, from Yaya Farah.

0: kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Sore Ceria Berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu sore hari ini, dan masih barengan sama Kaya ya di sini, teman Pro 2. Nah, jadi nih Kaya kan Halo. Ada beberapa karya sebenarnya udah dikeluarkan juga, udah maksudnya udah dirilis gitu. Yes. Kepikiran untuk bikin EP kah, album kah gitu.
1: Iya, memang arahnya ke situ sih. Mm-hmm. Memang ada visi untuk nantinya karya-karya yang lagi diecer ini.
0: Diecer ya?
1: Diecer dulu.
0: Betul, betul.
1: Di lirik itu satu persatu nanti akan digabungkan menjadi EP. Mm-hmm. Gitu. Masih ada setelah ini sih rencananya terdekat akan rilis lagi lagu baru berjudul Berhenti Bodoh.
0: Berhenti Bodoh.
1: Berhenti Bodoh. Jadi itu udah sempat kita spill kemarin di showcase. Mm-hmm. Dan udah pernah kita bawain live. Mm-hmm. Nah, itu mungkin yang akan terdekat menyusul untuk rilis, dan nanti akan dirilis oleh dirilis menyusul beberapa lagu lagi, lalu baru dirangkum menjadi sebuah EP.
0: Oke. Berhenti Bodoh.
1: Berhenti Bodoh.
0: Aduh, itu kayaknya strike aja deh. Berhenti Bodoh.
1: Berhenti Bodoh.
0: Sudahlah. Berhenti Bodoh. Oh, apa lirik lagu dari semua EP ini nantinya akan sambung menyambung membentuk sebuah kalimat?
1: Bisa
0: ya?
1: Jadi tunggu saja.
0: Tunggu aja.
1: Mungkin kalau misalnya diurut dari lagu-lagu yang udah pernah rilis gitu ya. Ma? Lepaskanlah, temukan kembali bahagiamu. Sudahlah, ya berhenti bodoh gitu.
0: Oke, seru ya judul lagunya bisa dibikin kayak gitu. Nah, itu yang musisi teman Pro 2 bermain kata-kata gitu.
1: Cocokologi
0: ya. Terus ini juga curhat-curhat yang tidak ketara. Nah, itu para musisi itu jagonya sih teman Pro 2.
1: Meromantisasi keadaan ya.
0: Itu dia musisi.
1: Nah, karena kan kita kalau misalnya kayak tiba-tiba curcol gitu bikin status yeping panjang-panjang di sosmed, kan kayaknya ntar orang kocak kayak ketawa.
0: Iya, betul.
1: Kenapa nih gitu.
0: Iya.
1: Tapi ya udah, biar agak-agak jadi romantis gitu, yepingannya jadi ditambah nada aja jadi lagu.
0: Enak ya penyanyi. Oh ya, pengen nih kita nama nada aja jadi lagu. Nah, orang yang buta-buta nada kayak aku nih kayak
1: siaran dong.
0: Oh, disiaran.
1: Seolah-olah itu cerita orang lain.
0: Itulah penyiar radio juga hebatnya di situ sih, teman.
1: Tadi ada cerita dari teman gue.
0: Padahal tuh cerita siapa? Saya.
1: Bukan teman saya, bukan.
0: Bukan temanku. Aku ternyata pemeran utamanya dari cerita itu. Oke deh. Nah, tapi kapan nih bakal dirilis karya terbarunya itu, Berhenti Bodoh?
1: Soon as possible sih.
0: Masih di tahun ini kah?
1: Masih tahun ini insyaallah.
0: Oke.
1: Sekarang kita tuh masih ada hype sudahlahnya masih nih. Jadi kita masih worawiri dulu, memperluas pendengar sudahlah. Nanti baru deh tuh kita susul jebret.
0: Oke.
1: Nanti kita main lagi kesini boleh ya?
0: Boleh dong. Jadi ini ya, kita dari dulu hype-nya sudah gater. Kita naikin lagi.
1: Yoi, dor gitu.
0: Jadi emang begitu ya, melihat naik lagi, naikin lagi.
1: Siapa tau nanti kita bisa kepikiran juga sih. Nanti kalau misalnya udah lumayan ke gaet gitu, pendengar-pendengar yang penyuka musik seperti yang ada sekarang gitu ya. Seperti musik-musiknya sudahlah. Mungkin nanti kita akan menggarap pendengar-pendengar Minang gitu. Gak ada yang tahu ya.
0: Ada
1: juga visi ke situ sih.
0: Minang
1: tapi dengan genre pop
0: oh,
1: gitu.
0: Oh gitu.
1: Dengan genrenya ya Faraja, tapi Minang. Lirik-liriknya Minang kan lucu sih.
0: Iya.
1: Ya kan? Kemarin kan sempet tuh ada Om Kadri tuh.
0: Oh iya, betul.
1: Lucu gak sih? Lucu kan?
0: Iya, lucu.
1: Dia keluarin lagu liriknya Minang tapi nuansa musiknya pop vintage gitu.
0: Iya, betul.
1: Menarik.
0: Berasa dengerin Dewa kalau dengerin.
1: Teringatlah lagu-lagunya Eli Kasim zaman dulu juga lucu-lucu ya.
0: Iya, betul.
1: Mm-mm, jadi kayak kenapa enggak kita bikin aja juga legacy lainnya gitu ya. Gitu sih.
0: Oh iya, bagus itu teman Pro 2. Tapi tenang aja, kayak kita punya Pro 4 juga yang fokusnya di budaya.
1: Okay.
0: Jadi bisa aja.
1: Nanti next kita siapa tahu bisa mainnya ke Pro 4 ya.
0: Betul. Ternyata itu ya. Karena kan kalau kayaknya kan basicnya tuh pop gitu ya. Dari awalnya berkarir yang kita tahu nih.
1: Awalnya sih gitu. Rock. Lebih ke, kalau misalnya dirunut tuh malah mungkin banyak orang yang berpikir sekarang aku bergeser identitas bermusik gitu. Karena aku kan meletek awal di industri musiknya itu ibaratnya kayak pengganti Tata Janeta kan.
0: Betul.
1: Tata kan suaranya ngerok gitu.
0: Yeah.
1: Terus dulu aku juga seringnya bawain lagu-lagunya Kotak. Diidentikan dengan tantri gitu. Nah, gak bisa aku pungkiri memang mereka menginfluence aku. Di Padang juga aku tuh selalu ngeband, bandnya rock gitu kan. Nah, pun manggungnya juga banyakkan yang request aku bawain lagu-lagu rock sama ini. Dan dulu cuannya ke situ memang. The Winner pun band pop rock gitu ya. Nah, tapi ternyata aku tuh sebenarnya punya sisi lain gitu dalam bermusik. Mungkin panggungannya rock-rockan, tapi yang aku seneng nikmatin sendiri tuh malah musik-musik yang instrumennya tuh gak berisik gitu. Kayak Kunto Aji atau Mocca, Kiyoshi, Aditya Sofyan gitu-gitu. Sehingga musik-musik yang seperti itu tuh menginfluence aku dalam menulis lagu. Jadilah lagu-lagu original aku tuh seperti yang ada sekarang. Kayak sudahlah, lepaskanlah gitu. Makanya kayak sekarang tuh kayak bermusik buat aku mungkin lebih ke legacy ya. Jadi kayak legacy yang rocknya mungkin udah tuh. Sekarang nih legacy yang solois sendirinya mungkin ini. Tapi gak menutup kemungkinan kita sebagai orang Minang Padang legasinya apa nih tahu diaminkan oleh alam ya.
0: Amin. Dan nanti sih kayaknya bakal terrealisasi ya kayaknya.
1: Amin.
0: Kalau ngelihat pergerakan kayaknya sih kayaknya bakal terrealisasi.
1: Semoga ya.
0: Iya, karena ini juga kan maksudnya di dikelilingi sama orang-orang yang memang berkecimpung di dunia itu ya.
1: Tapi senangnya
0: promosikan gitu.
1: Kalau di Padang tuh enaknya gitu sih, untuk berkolaborasi tuh masih sangat sangat sangat seru gitu. Buat ketemu sama teman-teman untuk berkarya bersama tuh kayaknya lebih cepet gitu.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan sih itu kan kembali lagi jodoh-jodohan ya.
0: Betul.
1: Jodoh-jodoh yang tepat lagi dalam bermusik. Mudah-mudahan sih ketemu lagi teman-teman yang seru-serunya.
0: Amin. Apa karena itu karena Akamsi?
1: Mungkin.
0: Faktor Akamsi bisa jadi.
1: Teman-teman Produo yang mungkin lagi mendengarkan ini yang sama-sama musisi, siapa tahu kita bisa ada jalannya untuk berkarya bersama. Ayo gitu. Silakan dari chat aku di @yayafara.
0: Iya, langsung aja gampang aja. Gitu ya. Reach out-nya di DM aja.
1: Ngobrol dulu aja. Temenan dulu aja. Nongkrong dulu. Siapa tahu kita satu frekuensi, bisa bikin apa-apa yang seru-seru. Ya udah bikin deh.
0: Ya udah lanjut gitu ya.
1: Lanjut.
0: Oke deh. Nah, tapi tuh kayaknya karena ini sebenarnya kita kan dibatasin waktu juga. Yes, tapi sebelum kita close nih, apa planning ke depan yang jangka panjang? Tadi udah di-spill sih sebenarnya, tapi ada lagi gak yang lainnya?
1: Yang pasti secara bermusik, dalam bermusiknya aku insya Allah sih kalau dilancarkan sama Tuhan dan alam gitu ya, aku bersama Gita-Gita Studio, label aku, nanti maunya sih rangkaian lagu-lagu yang dirilis ini nanti kita akan jadikan EP sih. Mudah-mudahan single-single berikutnya bisa lancar buat rilis. Lalu selain itu untuk aku personalnya juga ada agenda yang akan datang, mungkin segera akan kita launching gitu. Aku berencana untuk buka Yayafara singing class. Jadi udah ada beberapa teman-teman yang nanya dari dulu, cuman dari dulu tuh aku nggak terlalu pede gitu kan. Kayak akhirnya ada beberapa teman yang menyemangati gitu, kayak ya ayo gitu. Oke deh, nanti setelah agak santai. Kemarin aku sempet usaha F&B juga, ada onde mande, sambal rumah mande. Jadi kemarin waktunya full ke situ fokus. Setelah itu baru deh rencananya aku mau launching nih si Yayafara Singing Class. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, silakan intip aja nanti di akun-akun sosmed aku @yayafara.
0: Oke. Ternyata gebrakannya lumayan banyak ya. Brandingnya tuh ada aja.
1: Jalan
0: gitu.
1: Jalan tuh emang diri tuh diproduktif-produktifin ya.
0: Betul. Harus produktif.
1: Selagi anak ada yang liatin gitu.
0: Iya. Betul.
1: Kalau di sana kan kita jadi fokus menjadi ibu gitu ya. Sekarang mudah-mudahan ada waktunya, ada kesempatannya, ya dikasihkan.
0: Oke. Kita doakan semoga bisa lancar ya, amin, teman Produa ya. Amin. Dan bisa terwujud juga. Tapi sebelum kita close obrolan kita nih, kayak ya boleh dong bernyanyi sedikit. Sebenarnya aku tuh pengen dengerin Berhenti Bodoh sih, tapi nggak tahu boleh di-spill atau enggak ya.
1: Boleh sih, boleh.
0: Tapi kalau misalkan belum boleh di-spill, ya udah kita sudahlah aja, nggak apa-apa.
1: Boleh kayaknya, karena sudahlah mungkin tadi udah kita puterin ya.
0: Iya, betul.
1: Aku spill dikit, mungkin ini adalah single yang nanti akan rilis. Tipis-tipis judulnya deh. Berhenti Bodoh. Ku tak pernah tahu kenapa. Oh, belum direkam. Tunggu dulu.
0: Oke, ready. 3, 2, 1. Oke, cue.
1: And this is Berhenti Bodoh special for you. Ku tak pernah tahu kenapa bisa-bisanya

aku diperbudak cinta. Bodohnya aku selalu setia, padahal dia banyak mintanya. Refnya dikit.

0: hati menjadi bodoh kali ini.
1: Wow.
2: Kepanjangan deh, jadi spill semua nih, tipis-tipis lagi.
1: Wow.
2: Soon kita dengar bersama nada-nadanya.
1: Nanti kita dengarkan versi lengkapnya teman pro 2 ya. Nanti akan dirilis juga, kita pantengin aja sosial medianya Kayaya gitu ya. Dan juga nih teman pro 2, buat kamu juga pengen dengerin lagu-lagunya Kayaya, tadi ada Sudahlah,
2: Lepaskanlah,
1: Lepaskanlah,
2: Temukan kembali
1: Hadir di dunia itu bisa juga di request atau didengarkan melalui pro 2 RRI Padang dan juga di di digital streaming platform juga.
2: Betul. Dan music videonya juga sudah ada di YouTube Yaya Farah.
1: Betul. Itu ada kayak yang nangis by the way. Itu kecil aja.
2: Upsie.
1: Oke deh, kalau gitu kayaknya thank you banget sudah hadir.
2: Terima kasih
1: sore hari ini.
2: Happy banget. Thank you banget ya.
1: Thank you so much. Sukses terus untuk karir bermusiknya. Amin. Dan karir-karir lainnya. Amin. Gitu ya. Planning-planningnya semoga nanti bisa terwujud juga. Dan nanti kalau rilis lagi, datang lagi ke sini kita ngobrol-ngobrol lagi.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke deh, kalau gitu teman pro 2, kita cukupin dulu obrolan sore hari ini di Sore Ceria Berjaringan. Jadi sudah saatnya Rini Kamal dan juga
2: Yaya Farah
1: sign out dari ruang dengar kamu teman pro 2. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. See you.

Yuhu, tahun berdua. Sorry ceria balik lagi barengan sama Ulan setelah tadi kamu udah simak ya. Sorry ceria berjaringan dari Pro 2 Padang guys. Nah kali ini aku bakal ngajakin kamu seru-seruan dengan informasi yang lagi happening di media sosial. Kayaknya sih kita bakal skip dulu yang satu itu. Aku langsung ngajakin kamu request lagu Indonesia atau mancanegara aja tahun Pro 2. Karena sekarang udah jam 5 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Tapi nih guys gak ketinggalan kok, tetap bakal diupdatein. Ini sebenarnya udah heboh dari kemarin ya teman Pro 2 soal game di mana yang mereka ini bisa rame-rame sih, bisa berdua, bisa bertiga, bisa rame-rame. Kalau rame-rame bentukannya itu bisa home pimpa atau mungkin kayak yang lompat ke kiri dan ke kanan. Kalau misalnya ada salah satu jadi sebelah kiri, berarti dia

menang yang kalah harus lari. Terus kalaupun dia usut berdua doang nih, usut nih yang kalah lari, yang menang makan gitu. Jadi selama yang lari yang kalah itu lagi lari, balik lagi deh ke tempat, yang menang nih harus cepet-cepet makan biar dia bisa mendapatkan makanan yang lebih banyak daripada lawan mainnya. Ih seru guys. Jujur lan suka nih nonton kalau misalnya kontennya muncul. Di beranda aku tuh hampir jarang aku skip guys. Makanya aku nonton, bahkan aku suka sampai stalking akunnya. Aku liatin mereka main nih serunya gitu. Pengen banget main, pengen coba gitu keseruannya, tapi belum kesampaian tuan Pradua. Nah, aku tanya ke kamu nih, apakah kamu tahu sama game yang satu ini? Terus kamu tim yang mana? Tim yang nonton aja, pengen tapi belum kesampaian, atau udah main dong? Nah, cerita yuk. Sama Dekas Lagu Indonesia atau Mancanegara, gabungnya di WhatsApp kita 0811-777-79210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, atau kamu bisa gabung ke aplikasi RRI Digital. Lalu lantungin postingan kamu di Sore Ceria.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Jadikan ku teman cerita saat asmaramu sedang membara.
4: Hai teman-teman Pro 2, kami Soda. Jangan lupa ya, dengerin terus 92.

Kamu lagi dengerin Braden Tanjung Pinang sore ceria. Baru setelah aku puterin lagunya Shilon Seven dengan Betapa Laparnya. Aku kalau misalnya nonton konten-konten orang yang main games, ya itu ya, kayak usut menang kalah, menang makan, kalah lari gitu, Tompra 2. Itu kayak bawaannya lapar juga guys, kayak padahal tadi baru makan gitu. Nonton mereka tuh kayak enak kayaknya ya gitu. Mau kali ya, seru kali ya gitu. Tapi ada yang pernah gak sih kamu ya udah pernah ikut menang, udah pernah ikut main belum? Menang atau kalah tuh Tompra 2, kamu tim yang cuma nonton karena takut ngos-ngosan, tim yang pengen banget tapi belum kesampaian, atau justru udah pernah turun langsung dan tahu rasanya lari-larian demi seporsi si makanan, gak seporsi juga sih ya, tetap aja berebut Tompra 2 dari satu porsi itu sendiri. Yuk kita bacain postingan pertama. Ada Raka, halo selamat sore Kak Ulan, sore ceria, yuhu. Udah pernah dong, jadi waktu itu aku sama teman-teman awalnya niatnya sih cuma seru-seruan aja, ternyata pas kalah beneran disuruh lari. Iya pasti bener. Yang bikin kesel tuh bukan larinya Kak, tapi pas udah capek banget, ternyata yang menang makan duluan dan kita cuma bisa ngeliatin. Tapi seru sih, kalau ada lagi pasti ikut lagi gitu. Apalagi kalau misalnya udah disediain, kita tinggal main aja. Oh iyalah, betul, betul kali. Biasanya kalau main-main yang kayak gitu ya, makanannya tuh makanan-makanan yang emang bikin ngiler, tolong peradu kayak mie goreng gitu kan. Terus juga ada yang kayak bakso, ada juga pasangan suami istri, aku tonton kontennya di TikTok. Ini pasangan suami istri gitu, mereka awalnya suka bikin kontennya tuh makan bakso gitu, terus mulai bervariasi tuh menu-menu makanannya tuh, ya ngikutin banget ya Len. Iya, mulai ganti dan terbaru yang ketonton tuh mereka makan ayam satu potong tuh Tompra 2 yang pedas-pedas itu, yang punya RR itu wah itu kayaknya enak kali sih, ayam satu potong berdua, gokil ya. Aku dulu gak bisa membayangkan sih orang bisa ngabisin satu ekor ayam tuh berdua gitu. Karena kemarin aku pernah nyobain satu ekor itu bertiga atau berdua, itu juga kenyang pol. Ini mereka cuman berdua. Gokil sih. Emang kalau misalnya mau bikin konten-konten kayak gini, kita harus, atau mungkin emang beda kali ya, karena aku belum pernah main guys, belum pernah main dan gak tahu gimana keseruannya nih. By the way, kita balik lagi ke postingan dari Raka. Kata Raka bilang dia mau request lagunya Sial dari Mahalini. Oke, Sial dari Mahalini. Jah, kok ganti? Percuma aja Kak Ulan, percuma. Percuma, percuma. Percuma mana ya percuma? Aduh, harusnya ada sih guys, tapi kayaknya kita masih punya yang versinya Anggi ya, Anggis Devaki sama Betran Peto, adanya itu. Gimana, mau nggak? Mau itu aja. Oke, Anggis Devaki featuring Betran Peto, percuma percuma. Mana sih? Tuhan tolong, aku mana lagunya? Takut banget ya kena marah, udah bilang ada ternyata gak ada. Aduh, nanti deh ulun cari dulu Tompra 2, harusnya sih ada. Nanti kita cari lagi, kalau ada aku langsung puterin buat kamu ya Raka. Tapi by the way thank you udah ikutan gabung. Jadi pelajarannya jangan cuma jago usut sih guys, tapi juga harus punya stamina. Larinya harus kenceng kalaupun kalah, karena ternyata perut lapar tuh bisa bikin kompetitif banget.

0: jalan ya, Nak. Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
1: Iya nih, Bu.
0: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
1: 1 tahun 5 bulan, Bu.
0: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
1: Nanti saja, Bu.
0: Wah, kenapa, Bu?
1: Saya mau maksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
0: Oh, gitu.
1: Ibu, mau kemana?
0: Oh iya, mau ke warung, hampir lupa. Mari, Ibu, permisi.
2: Lagu di Pro 2.

Perdana Tanjung Pinang Hits Music Station. Sore ceria tahun Pro 2. Ini kayaknya bakal jadi postingan terakhir yang aku baca. Langsung terakhir nih Lan. Iya, langsung kita terakhirkan aja ya punya Prima ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Kak Ul, sore. Usut itu main apa Kak Ul? Kalau nonton Upin Ipin, Osom namanya kan. Osom, gitu. Ini usut tuh itu loh yang gunting batu kertas, gitu. Tapi kalau misalnya aku nyebutnya tuh usut sih, usut lah dulu, usut sih menang, gitu. Sangat tahu sih kamu orang mana nih Prima. Yang menginvestigasi masalah kejahatan para koruptor itu bukan bisa, betul juga mengusut kasus korupsi, iya bisa. Itu kan seru juga tuh, usut-mengusut. Sayangnya gak pernah happy ending gak? Abis kayaknya tuh selalu aja setiap ada usut-mengusut soal korupsi ya. Walaupun ketangkap kita tetap sedih ya gitu tahun perdua. Sedih aja kayak sejauh ini. Oh ternyata kita sudah dikorupsi gitu. Terus kalaupun ternyata gak ketangkap, tapi ada kasus dugaan korupsi tapi belum ketangkap orangnya, wah kita juga udah dirugikan, udah gitu belum kedapat lagi orangnya. Jadi kayak gak ada happy endingnya gitu ya. Have a good day Kak Ul. Request lagunya Mahadewa Immortal Love Song. Oke, boleh. Makasih udah ikutan gabung ya Prima ya. Udah nih, kayaknya udah sih tahun pra 2. Tadi aku ada ngecek lagi, sejauh ini udah semuanya so far. Ya makasih banyak buat yang udah ikutan gabung. Jadi ternyata usut yang menang makan, yang kalah lari tuh bukan cuma soal siapa yang menang dan siapa yang harus lari ya guys, tapi ini soal serunya main bareng, ketawa bareng, bahkan malu-maluin diri sendiri bareng. Kadang tuh ya, memang jadi momen receh kayak gini tuh justru yang paling lama diingat tahun pra 2. Hitung-hitung buat nambah-nambah kenangan gitu kan bersama mantan, kenangan bersama teman.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliki beberapa jenis mata uang yang dipakai untuk bertransaksi. Kondisi ini terjadi saat Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Dalam masa pendudukan Jepang, kebijakan keuangan ditetapkan oleh Gunsei Kanbu atau pemerintah militer pusat. Gunsei Kanbu menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas yang disebut uang invasi.

1942. Emisi kedua bertuliskan Pemerintah Dai Nippon, tapi tidak sempat diedarkan. Dan emisi ketiga bertuliskan Dai Nippon Teikoku Seihu yang diedarkan pada tahun 1943. Setelah pasukan Sekutu berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 29 September tahun 1945, komandan pasukan melarang penggunaan uang Jepang dan mengedarkan uang Nika atau Netherlands Indies Civil Administration yang berlaku hingga tanggal 2 Oktober tahun 1945. Kemudian, setelah merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan yang menyatakan bahwa uang Nika sudah tidak berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia. Hal ini menandai awal kemunculan uang Republik Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.

Teman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena Bapak gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah. Kamu ikutin aja keinginan Papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu, seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok, yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Fitri Sumanti, SIP, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Suara Indonesia berdaulat.

kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 sore.

0: Del, menurut kau bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda.
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994, baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kau juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah. Come up with a heart.

sebentar lagi kita bakalan gabung ke Pro2 Jakarta untuk ikutan di Music Live Chat. Dan hari ini yang bakal jadi tamunya adalah Aryo Wahab. Kayak gimana nanti, siapakah dia? Wah, harusnya sih udah gak asing lagi tuh om Pro2. Nanti kamu dengerin aja barengan sama Edit dan juga Alan ya. Kalau gitu Lam pamit, I'll see you guys. Bye-bye.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, seperti biasa kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tadi gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya, nah, bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini ngobrol ya, nah, bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti, pasti banget nih ada Bopak Kasel ya malam hari
0: salah,
1: ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya gak apa-apa, Narji ya, juga kalau punya lagu kesini,
0: iya,
1: gak apa-apa.
0: Bener.
1: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
0: Asik, kita sering akan, dibilang gitu ya.
1: Iya, kita akan menyebutnya hot daddy. Karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar.
0: Sorry, ya.
1: Sorry.
0: Bener. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa.
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu.
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Salah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Enggak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Haryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
0: Bener.
1: Komandan.
0: Kapten Kibil kan.
1: Salah, ya? Kapten Kibil berangkat. Karena ini Kapten Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya. Mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu dit? Bandnya?
0: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
1: nanti. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung.
0: Gak usah.
1: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Ari Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan
2: halo.
1: Aryo.
2: Halo, double E.
1: Yoi.
0: Betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya? Iya.
0: Iya, udah.
1: Kalau dua bahlul kan enak ya gitu. Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayaknya hari ini Andan ya.
2: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah.
2: Ya kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih, bener.
2: Radio legend, man.
1: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya kan?
1: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya benar. Yang
2: berapa?
1: 81. Luar biasa.
2: Ampun, ini Salim, gue harus Salim ketemu.
0: Salim.
1: Gokil.
2: 81.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
2: Gue ini anak radio. Sampai anak gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
2: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
2: Gue emang dari dulu senang banget sama denger radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random. Okay, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba denger radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Gitu, muncul, tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
2: Itulah enaknya radio, serunya radio.
0: Di situ ya.
1: Dan lo udah punya history sendiri atas itu
2: banget.
1: Ya. Luar biasa. Yeah.
2: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
2: Kan ya,
1: yes.
2: Kan belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
2: Udah kita happy banget.

0: sendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
1: Style radio.
0: Style radio.
1: Style radio lagi. Di setel ya.
2: Di setel ya. Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
2: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
0: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
0: Ketawa nih omornya.
1: Biar nyetel ya, biar nyetel ya.
2: Gokil.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya. Itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu, teman-teman.
2: Benar. Ya,
0: seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari
2: diajar,
0: jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue, ya kan? Sebuah lagu kan harus dipromoin juga,
2: bener,
0: kan?
2: Ya,
0: dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
2: Betul.
0: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda, gitu.
1: Iya kan? Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang nggak sama kayak radio lain. Tanyain Dit. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
2: Aryo Wahab.
1: Pertanyaan yang beda ini adalah
0: apa tuh?
2: Ini single keberapa ya?
1: Template ya. Dia seharian udah pusing banget loh, denger pertanyaan itu ya.
0: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue enggak pulang.
1: Iya.
0: Karena enggak, jangan. Gue perlu promo ini.
1: Benar.
0: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga, karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
2: Oke.
0: 2001. Kalian udah lahir dong?
1: Udah. Setahun.
2: Dua tahun.
0: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir udah.
0: Betul. Lahir gue udah punya single. Ya. Kurang ajar. 2001, dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98, ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Pai sama Bongki.
2: Legend,
0: gue.
2: Legend.
0: Gitu.
2: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
0: Dance Company kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
2: 2010 ya?
0: 2010.
2: Benar.
0: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
2: Benar.
0: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
2: Iya, benar.
0: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
2: Betul.
0: Kalau konsepnya seperti itu tuh lagi ya gitu-gitu aja. Bosen. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda. Sensasinya juga beda.
2: Beda.
0: Ini 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
2: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
1: Konsep yang baru banget. Empat vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu. Hampir juga jadi Alpha Singer lagi kan.
0: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
0: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya Ariel dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
2: Bener.
0: Tetap cool.
1: Anak bandnya kejaga tuh.
0: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
0: Ampun.
2: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tumam Pro 2. Betul. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.

0: Yoi.
1: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
0: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini, minta kode sama. Boleh ya kita yang buka nanya, buat lo.
2: Minta kode, huh? Yang mau ngasih duit ya ngasih.
0: Boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
1: Music Legends.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh, iya.
1: Gue inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gue inget banget.
0: Benar-benar.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007.
1: Iya. Gue SD kelas 2.
0: Gue sering berjalan.
1: Iya, iya, iya.
0: Salah lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong.
1: Bener. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Iya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil, itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya. Yeah.
0: Iya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Era-era segitu itu band lagi masif banget.
1: Benar.
0: Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, walaupun kalian masih kecil atau kecil, karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Bener.
0: Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan,
1: lagu
0: The Massive,
1: iya. Masih lo kan denger sound itu.
0: Bener.
1: Kan? Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend, cuy.
0: RBT
1: lo tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan dari situ.
1: Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT itu.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya. Iya, kalau pakai RBT ya kan.
1: Iya, kebanggaan.
0: Ya kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
1: Gitu. Bangga juga.
0: Papa mungkin seminggu di bank.
1: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
0: Mau dengerin lagu gua.
1: Padahal gua yang nelpon.
0: Gimana sih lo?
1: Lu kenapa enggak ke radio aja kalau kayak gitu?
0: Nah, itu kan kalau itu kan papa enggak pulang. Sekarang single gua beda.
1: Nah,
0: kembali pulang.
1: Akhirnya bapak pulang juga nih.
0: Ujung-ujungnya kita pulang.
1: Betul.
0: Dengan keluarga tercinta.
1: Benar.
0: Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
1: Ini single kalau ngomongin sama My Music. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
0: Okay.
1: Cuman kalau kita hitungin dari dulu. Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati. Terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang keenam. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
0: Bener.
1: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
0: Bener.
1: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik. Tapi justru gue memikirkan potensi gue.
0: Yeah. Okay.
1: Karena ya gue bersyukur lah. Sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
0: Bener.
1: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah, setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
0: Betul.
1: Nah, single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
0: Kita harus
1: punya tim. Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan?
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Zaman viral ini emang kita gak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh.
1: Dalam hal apapun, dalam cara promo, nih seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus, sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua gak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini. Karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
0: Betul.
1: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu, ya gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
0: Benar.
1: Lu mau milih yang mana?
0: Betul.
1: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
0: Gila. Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya. Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD.
1: Fisik
0: gitu kan.
1: Benar. Iya, kalau itu dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener,
1: karena
0: bener,
1: lu mau lawan ya nggak bakal bisa.
2: Gak iya, sulit sekali. Gak
0: bisa. Ngelawan iya, zaman jatuhnya. Ya.
1: Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
0: Ya, oke. Okay.
1: Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu.
0: Benar-benar.
1: Nah untuk menjadikan itu ya gue seperti sekarang ini gue merumah kemana-mana.
0: Betul.
1: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantang mana radio lain.
2: Wow.
1: Mana
2: gila.
0: Gila. Nanti langsung hubungin Aryo aja ya.
2: Ayo. Iya.
1: Cari kita benar-benar ngobrol.
0: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lu masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
1: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade, Ade itu A&R di My Music, ya kan? Ya, produser juga, ya Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
0: Oke.
1: Benar. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya. Dia ngerti lah peta musik sekarang,
0: betul.
1: Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang kata gitu. Terus gimana kalau seandainya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Randy Pandugo. Gua sempat mikir ya sebagai musisi zaman dulu masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh gua mikir kayaknya gua emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
0: Benar.
1: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Randy Pandugo untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini. So far, setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
0: ya.
1: Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
0: Fair dong.
1: Iya kan, dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bongki sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul.
1: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul, mungkin.
1: Dia punya label, ya kan, dia gak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
2: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
1: Wow, itu bukan benar, itu benar banget.
2: Gue
1: transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Pandugo. Pas ketemu, gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pintar, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
2: Akhirnya ditranslate lah.
1: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy akhirnya menjadi lagu kembali pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
2: Okay.
1: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
2: Iya.
1: Karena emang pas gue workshop kan, gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
0: Oke.
1: Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik, karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin
0: dalam,
1: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
2: air mata ya.
1: Nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu, dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya nggak seperti ini, nggak seindah ini, dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu, dan ya itulah istilahnya apa, bagusnya kita berkolaborasi.
0: Betul.
1: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
2: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
0: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
1: Iya kan?
2: Iya.
1: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh, dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita enggak lama. Terus terang, karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepat kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah, ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
2: Gila,
1: udah jadi lagu.
0: Udah jadi lagu ya?
1: Udah jadi lagu.
0: Satu lagu.
2: Gokil. Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
1: Gila. Gokil.
2: Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
1: Iya.
2: agak awkward gitu.
1: Gue di mana? Gue di studionya.
2: Oh iya.
1: Mana
2: kalau keluar awkward ya kayak. Aduh, enggak enak nih rumah Randy.
0: Aduh, iya, gimana aduh. Ya akhirnya.
2: Yang punya cabut lagi.
1: Makanannya enak.
0: Ya udah, itu mau berdua kita dengerin dulu ya. Single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
2: Betul.
0: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
2: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
0: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
0: Yeay, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu
1: bangga
2: loh.
1: Banget. Pengennya lu puter terus ya.
0: Lagi dong. Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Betul. Lo udah
0: bijak.
1: Puas.
0: Bijak ya.
1: Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
0: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah.
3: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
0: Nah. Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan?
0: Iya,
1: bener.
0: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu cuy? Lo percaya nggak? Karena ada kayak, wih gila usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
0: Lo coba percaya? Kita tanya sama teman-teman.
1: Nah, coba.
0: Gue hot daddy atau hot seat?
3: Lo kursi
0: batu. Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
0: Iya. Nggak tahu deh, maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung, itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh, masalah gaya, lifestyle atau fashion itu gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue nggak mau kuno, nggak mau lawas, dan nggak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Gaya gue gitu, jadi semua yang gue lakuin juga gue nggak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue, akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue nggak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang yang nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah.
1: Bener.
0: Ya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
3: Benar.
1: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
0: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
0: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
0: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
3: Bener.
0: Gue senang yang tua-tua asik.
1: Mantap.
0: Mantap. Gak ada komen lain. Mantap.
1: Mantap.
3: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
0: Sama sekali gak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
3: Benar.
0: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Dengan lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
3: Itu kacau.
0: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
3: Iya.
0: Tapi ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan, yeah. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Istilahnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
0: Foto lu blur bisa tuh masuk meja. Kayak gitu yeah, gitu.
1: Benar.
0: Iya karena emang semua emang zamannya seperti itu, tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yes. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor kita, ya. Banyak metafora ya di situ.
0: Dengan
1: ya.
0: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
3: Iya. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
0: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
3: Lirik benar-benar.
0: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
0: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
3: dengerin.
0: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan? Apa itu, kan? Itu lugas banget kan?
0: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren ya.
3: Ngantol banget.
0: Ngantol banget.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya ya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
3: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
3: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Widih.
3: Aduh.
1: KDI Bang lah tinggi men 7 angka bukan ya.
0: Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
3: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
0: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya.
3: Benar.
1: Sudah terjadi.
0: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
3: Randy. Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
0: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ enggak?
0: Ren, iya benar.
1: Ayo lah gitu.
0: Ren, iya lah. Lu udah ganteng main gitar jago. Jago buat lagu.
1: Iya, main gitar jago. Tampil lah gitu.
0: Waduh, gila.
3: Tampil
0: ampun, lah. Ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah mas gitu ya. Ntar dulu lah mas.
0: Itulah yang manusia ya.
1: Iya benar.
0: Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya,
3: betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa, Dit?
3: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
3: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
3: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
0: Jadi anak band.
1: Oke. Gimana? Serius?
0: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gue. Ngerti gak sih lo? Ya kan? Lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi polisi, tentara, ya kan? Jadi presiden atau pilot, gitu. Nah, ini jadi anak band.
1: Anak band.
0: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Zaman
0: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Yeah. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
0: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
1: Iya.
0: Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
1: Itu gambling banget berarti di awal.
0: Iya dong. Pasti dong. Pasti gambling lah. Iya kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
0: ya? Iya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Enggak nafsu ya ke situ ya.
0: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lo yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
0: Apa? Dance
1: Company? No. Googles?
0: Oh enggak, SOG.
1: Oh SOG dulu.
0: State of Groove.
1: Oh State of Groove dulu ya.
0: Itu tahun 98.
1: Baru Googles abis itu?
0: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
0: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu? Oh
0: iya. Ungu.
1: Ungu dulu.
0: Ungu, terus gue keluar. Akhirnya mereka formasi baru. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Lo pilot projectnya Ari Wahab, pilot projectnya Ari Wahab.
0: Nah tapi setelah gue SOG itu gue bersolo karir karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan, akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu terus ya sempat jadi pemain film, akhirnya udah gue jalin bareng sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
0: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
0: Mau ngapain? Kita buatin yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan. Sekarang udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang. Gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
0: Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company. Sebagai band gue. Solo karir gue sebagai Ario Wahab. Dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
0: Energinya udah habis bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
0: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, gue bilang.
1: Betul.
0: Ngerti gak sih lo? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lo sukai.
0: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
0: Walaupun proyek itu keren lo, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
0: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
3: Nah itu
1: harus ada yang menghasilkan.
0: Betul. Ya kan?
1: Tangis money. Meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih
0: ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain, urat malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
3: Oki benar.
1: Dibandingkan Oki kan.
3: Sama Boris.
1: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
0: Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
0: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
0: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
3: Gila. Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
3: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momentnya?
0: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
0: Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
0: Gila. itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham, betul.
0: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lu pengennya sekarang adalah menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya?
0: Betul, So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini. Itu udah urusan Allah lah.
1: Iya benar.
0: Bonusnya itu ntar. Yang penting so far gue punya lagu seperti ini. Bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya. Udah, alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak zaman muda gitu ya?
0: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah. Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan, dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan, cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
3: Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
0: Ada, udah.
3: Ada MV?
0: Ada, udah.
3: Ada juga
0: MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya, karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini. Ini udah kayak short movie.
1: Wow.
0: Short movie judulnya Kembali Pulang.
3: Nah, itu dia.
0: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
3: Betul, menghemat budget kan?
1: Iya. Dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
3: Sorry.
0: Dramati gue hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
0: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Karena
0: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
3: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di langsung YouTube-nya, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
0: Yes.
3: Alright, thank you so much.
1: Thank you banget. Bang Ari Wahab.
0: Thank you, Adit.
3: Sukses buat next project-nya ya.
0: Sukses buat kalian juga.
1: Alright. Amin.
3: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Yes. Jadi bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
1: di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
3: Gue Edit.
1: Dan juga
0: Ari Wahab.
1: Bye.

Siapa di sini yang waktu kecil suka ditanya teman Pro2, mau enggak cabut gigi singa digaji 100 juta? Nah, sekarang di mana lokernya? Butuh banget nih 100 jutanya nih teman Pro2. Selamat malam, by the way untuk malam hari ini bakalan ada Aldi nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam di Jaga Malam edisi tanggal 23 September 2026. By the way ini hari Rabu, malam Kamis, besok hari Kamis ya. Jadi untuk malam hari ini Aldi yakin banget pasti kamu sudah fight dengan segala sesuatu yang udah kamu kerjakan selama seharian. Dari pagi, ngelewatin siang, abis itu sore, dan malam ini teman Pro2. By the way kalau misalnya malam hari ini masih ada yang kerja, shift malam, atau mungkin memang lagi pada lembur, tetap semangat aja ya.

0: Jaga malam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di Teman Cerita.
3: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.
4: Di orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
5: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
4: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
5: Betul.
4: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
5: Tahu nggak sih?
0: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional

0: Danau Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
1: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
0: Yoi.

Siapa di sini yang kalau di rumah tuh jadi jiwa yang pemarah gitu, nomor 2, atau jadi sifat yang mungkin angry aja bawaannya nomor 2 ya. Emosional aja bawaannya. Ya kenapa bisa kayak gitu nomor 2, bisa ramah di luar rumah tapi jadi pemarah gitu pas di rumah nomor 2. Nah, katanya, ini katanya nomor 2, ketika kita di luar rumah, kita bisa lebih sabar, hati-hati ketika berbicara, sopan. Sedangkan kita di rumah, kita cenderung bicara dengan penuh emosi, nada yang tinggi dan gak sopan. Nah, karena di luar itu kita tahu ada aturan sosial yang perlu dijaga, jadi kita jadi lebih berhati-hati supaya gak dianggap kasar, jutek, atau bikin orang lain tuh gak nyaman gitu. Jadi kita lebih banyak nyaring responnya. Sedangkan kita di rumah, kita biasanya ngerasa lebih dekat dan aman. Kita gak terlalu sibuk mikirin aku harus terlihat seperti apa, karena ada perasaan di sini aku bisa nunjukin watak asli aku dan lain sebagainya. Tapi kalau misal kamu ngerasa aman teman produ untuk menjadi diri sendiri, bukan berarti kamu bisa bebas untuk melampiaskan emosi kamu. Boleh capek, boleh kesel, boleh punya hari yang buruk, tapi menjadi diri sendiri bukan berarti berhenti belajar untuk mengelola diri.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu dong. Untuk di malam hari ini kita masih dengan berbagai informasi lainnya Bang bakal Aldi share ke kamu semuanya teman Pro 2. Dan satu hal yang harus kamu tahu teman Pro 2, kamu tuh perlu punya kontrol tapi bukan atas semuanya ya teman Pro 2. Dan kamu tuh gak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang kamu, tapi kamu bisa mengontrol seberapa jauh pendapat mereka untuk mempengaruhimu teman Pro 2 gitu. Alright. Untuk di malam hari ini kita nanti akan masuk ke teman cerita, di mana jam 9 sampai dengan jam 11 kita akan bahas satu topik. Kira-kira topiknya apa? Ya udah, abis ini kita bakalan balik lagi ya.

Pro2, ternyata memang alasan buat tetap bertahan gak selalu harus besar ya. Kadang sederhana gitu. Besok aku mau makan mie ayam itu udah cukup banget. Alhamdulillah hari ini udah makan mie ayam teman Pro2. Emang kedengarannya tuh sepele gitu. Tapi punya hal-hal yang masih ingin kita lakukan ternyata bisa ngebantu kita ngelewatin hari-hari yang berat teman Pro2. Ada dari Marcelini Han tahun 1983 yang menyebutnya sebagai alasan untuk hidup. Semakin banyak alasan yang kita punya, semakin banyak hal yang bisa membuat kita memilih untuk bertahan teman Pro2. Dan konser yang belum ditonton, kafe viral yang belum didatengin, kota yang belum dikunjungin, film yang belum selesai ditonton, orang yang belum ditemui, dan versi diri kita yang belum sempat kita kenal. Karena dari situ muncul pikiran sederhana, aku masih mau lihat bagaimana rasanya kalau aku ngalamin itu teman Pro2. Jadi kalau hari ini ngerasa berat banget, kamu gak harus langsung punya alasan besar untuk bertahan. Coba cari satu hal kecil yang masih ingin kamu alami. Yang pertama, makan sesuatu yang kamu suka, nonton konser, pergi ke tempat yang belum pernah kamu datangin teman Pro2. Kalau kamu sendiri, kira-kira seperti apa teman Pro2? Apa hal kecil yang bikin kamu masih mau menjalani hari-hari?

0: Ngapain Gotar? Pagi gini damain tanah. Itu botol bekas pun serak gitu.
1: Nah, tengok. Ngejas terus kok nih. Aku nak berkebun lah, Yan. Nak tanam cabai sama sawi. Nah.
0: Berkebun? Engkau nak berkebun di mana, Tar? Orang sempit gini kontrakan kita nih.
1: Ya di sini lah, Yan. Makanya ini aku pakai botol bekas buat jadi potnya.
0: Ih, ribet lah, Tar, tanam sendiri kayak gitu. Tinggal beli aja di pasar. Kan banyak yang jual.
1: Ya, sekarang sih emang masih banyak, Yan. Tapi nanti kalau stoknya lagi langka, lagian nih, berkebun sendiri nih bisa jadi langkah awal tahu buat kemandirian pangan, Yan.
0: Iya juga, Etar. Enak lah kayak gini. Tinggal petik aja.
1: Nah, betul enak. Tinggal petik. Tapi petik di mana tuh?
0: Di mana lagi, Tar? Yang inilah.
1: Enak aja kok. Kau bilang tinggal petik, tanam sendirilah.
0: Ya ya, gitu pun nak marah.
2: Di era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece, lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis, bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

Untuk di malam hari ini Aldi pengen nanya ke kamu semua teman Pro 2, kira-kira kalau kamu, apa sih hal kecil yang bisa bikin kamu tuh masih mau menjalani hari-hari teman Pro 2? Dan di sini ada Kanuna, katanya senyum mama sama papa aku di. Lalu juga ada makanan kesukaan aku adalah bakso telur yang selalu jadi obat hati. Thank you so much. Pengen dengerin lagunya Sal Predi. Alright, Sal Predi. Yang mana kakak Sal Priadi? Kita coba cek dulu Sal Priadi. Oh, It Like to Watch You Sleep. Alright, dari bakalan Aldi puterinnya. Thank you so much buat Kanona. Selamat mendengarkan.

Kita bacain lagi, udah bergabung barengan Aldi. Ada siapa nih? Kalau misalnya teman pro 2, apa sih hal kecil yang bikin hidup kerasa masih kayak layak lah untuk dijalani teman pro 2? Kalau kata Julian, dia bilang misi sosial buat nemenin dia teman-teman, buat nemenin teman-teman yang punya struggle biar bisa curhat sama sama dia teman pro 2 gitu. Oke. Kalau kata si Cikgu, dia bilang coffee shop mana lagi yang harus aku cobain yang ada promonya, itu sih salah satunya yang selalu dia lakuin ya. Ya memang enggak masalah, hal-hal kecil itu memang layak untuk kita lakukan teman pro 2. Thank you so much ya buat kamu yang masih mendengarkan Aldi sampai dengan 1 jam ke depan lagi. Kalau kamu, apa hal kecil bikin kamu masih mau menjalani hari? If I'm being honest, I've been looking for sense to come.

Masih barengan Aldi teman Pro 2, dan untuk di malam hari ini buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu dong. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, kamu pengen dengerin lagunya apa nih teman Pro 2? Pengen dengerin lagunya Coldplay kah? Wow, Let Somebody Go kayaknya asik juga ya teman Pro 2. Atau Fix You kali ya, Fix You atau In My Place dari Coldplay kayaknya enak banget kita dengerin malam hari ini. Yaudah, enjoy aja dengerin lagu Coldplay teman Pro 2. Atau kamu pengen gabung barengan Aldi dengan topik kita yang masih sama. Kalau kamu sendiri apa hal kecil yang bikin kamu masih mau menjalani hari, kasih tau ke Aldi ya.

Seru juga ya kalau dengerin lagu-lagu yang lawas banget banget teman Prodo, tapi ini enggak lawas banget sih. Cuman kayak nostalgia aja gitu dengan lagu Coldplay In My Place spesial buat kamu untuk malam hari ini teman Pro 2. Next, ada siapa di sini teman Pro 2? Malam Bang Aldi, Ken kabare? Baik-baik banget. Aku punya video bareng dari Pro 2 TPI setahun yang lalu, boleh di-spill enggak? Request lagu dong, udah lama nih enggak request. Home Michael Bubble. Oke, coba mana nih? Oke. Coba deh Aldi dengerin dulu ya. Oke. Okay. Oh, ini kayak dengerin si Ulan sambil siaran ya, berarti ya. Ih, keren banget lagi ngumpul-ngumpul tapi lagi dengerin. Keren lagi ngumpul-ngumpul terus habis itu dengerin si Ulan siaran kayaknya itu ya. Iya benar. Wow, thank you so much buatnya Paru. Thank you banget udah gabung barengan kita-kita dari tahun lalu, mungkin tahun yang lalu lagi. Thank you so much ya buat Paru, sehat-sehat terus ya. Udah lama banget Paru udah enggak gabung barengan Aldi. Thank you. Requestnya lagu Michael Bubble. Alright, coba kita cek dulu dengan judulnya Home to Mompro 2. Tadi Coldplay kita dengerin, yang satu ini juga termasuk yang nostalgia juga to Mompro 2. Kita dengerin sama-sama ya. Nyanyi bareng kali ya.

dan pasti untuk di malam hari ini masih di teman cerita dan di jaga malam teman pro 2. Lanjut lagi, ada siapa yang udah bergabung barengan Aldi, kita cek, ambil cek lagi. Kak, acaranya udah selesai kah? Masih ada dong, padahal mau galau malam-malam. Eh, tapi udah sesi terakhir ini mah. Udah masuk ke sesi terakhir, udah harus closing di jam 11 malam ini. Tapi thank you so much ya buat kamu yang udah dengerin, pantengin dari tadi pagi, siang, sore, dan malam ini. Thank you so much. Buat kamu yang pengen, yang tadi barusan aja gabung, mau denger lagu apa, boleh kasih tahu aja. Nanti bakalan aku masukin ya lagunya.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
0: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang undang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

0: Kalimantan, jalan amatnya ini kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

seiring terdengarin musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis tanggal 24 bulan September tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz menyapa teman Pro2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Istri Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradu. Pagi hari ini ada Nura yang nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi dengan berbagai informasi akan Nura updatein ke kamu. Di jam 5 ini sudah pasti ada lagu-lagu dan juga inspirasi pagi dulu teman Pradu di jam 5:15. Nanti sampai jam 10 pagi pokoknya full ya untuk hari Kamis ini Nura nemenin kamu di sepeda. Jadi tetap enjoy dengerin Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Lama Wak, gak kelihatan. Apa kabar?
1: Hehehe, iya nih. Aku baru pulang dari luar kota. Kabar baik dong. Angela gimana?
0: Aku juga baik dong. Bulan gemukan ya? Penampilannya juga beda kali loh. Bulan emang banyak makan ya?
1: Iya nih. Anggap aja namanya makmur.
2: Kamu tuh ngapa sih julid kali?
0: Ya, aku kan cuma nanya.
2: Ya kamu nanya, tapi peka dong. Dari tadi dia tuh gak nyaman sama semua pertanyaan kamu. Kian, kamu udah lama gak ketemu, bukan membangun silaturahmi yang baik, tapi kok malah ngejatuhin gitu sih?
0: Ya, aku kan gak tahu.
2: Makanya peka dong.
3: Kodua FM Tanjung Pinang.
4: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu menemukan

0: Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma faqihni fiddin wa alimni ta'wil. Rabbi syarhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman semua. Teman-teman pendengar di Radio Pro 2 FM Tanjung Pinang ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ya, nikmat apa itu? Nikmat bisa melihat, kemudian bisa berbicara, bernafas, memiliki keluarga, kemudian memiliki teman-teman yang mengajak kepada kebaikan, umur yang panjang, kesehatan, ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang paling besar itu adalah nikmat, nikmat iman dan Islam. Untuk menghitung tetes air hujan yang Allah turunkan ke bumi saja, kita tidak mampu. Apalagi untuk kita menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, itu dia. Jika seluruh pohon yang ada di dunia dijadikan sebagai pena, dan seluruh air di lautan itu dijadikan sebagai tinta, teman-teman, maka tetap tidak akan mampu, tidak akan cukup untuk kita menuliskan atau untuk kita menghitung semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kalimat yang lebih pantas kita ucapkan selain pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Nah, teman-teman pro dua yang dirahmati Allah, maka perlu kita tanamkan dalam diri kita, hati kita, kekerabat-kerabat kita, teman, keluarga, dan umat muslim seluruhnya tentang kebesaran Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah mengeluarkan kebesaran-kebesaran makhluk yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita, dan hanya memasukkan kebesaran-kebesaran Allah ke dalam hati kita. Allah bilang, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahari la ayati li ulil albab. Maka kita berpikir sejenak yang Allah katakan dalam surat ini, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang itu semua bisa kita lihat dari penciptaan langit dan bumi, kemudian dari silih bergantinya siang dan malam. Tetapi itu semua hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mau berpikir, ulil albab. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di laut ya, di ikan ya. Di laut itu kan banyak ikan, teman-teman. Tapi ikan itu pernah nggak sih berpikir untuk mandi? Mungkin tidak ya. Tak ada ikan yang tak mandi. Untuk berpikir mandi saja mereka mungkin tidak kepikiran ya. Kecuali mungkin ikan yang ada di film-film SpongeBob ya, kayak Patrick, Squidward, Larry, Plankton, siapa lagi, kayak Jack Hauna Laguna, kemudian Mermaid Man dan Barney Cowboy. Mereka itu mungkin mandi, teman-teman ya, ikan-ikan seperti itu yang ada di film-film. Tapi ikan yang ada di laut nyata, di dunia nyata, tidak. Tentu saja itu bukan karena mereka kekurangan air, tapi justru mereka berada di dalam air, tinggal di dalam air itu sendiri. Sama kayak manusia, kebanyakan manusia itu tidak berpikir tentang Tuhan dan merasa asing dengan konsep Tuhan. Kenapa? Itu bukan karena Tuhan jauh atau asing, tapi justru karena mereka tinggal di dalam tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dan tak ada satupun di dunia ini, di alam semesta ini, yang bukan merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dan manusia tinggal di dalamnya, bahkan menjadi salah satu tanda-tanda itu sendiri. Nah, teman-teman pro dua yang dirahmati Allah, dengan teman-teman mendengar suara saya, pasti teman-teman yakin kalau saya itu ada. Walaupun kita belum pernah bertemu, Tidak pernah bertemu, belum pernah tatap muka. Tapi karena teman-teman mendengar suara saya, pasti teman-teman yakin kalau saya itu ada. Segala sesuatu itu pasti ada awalnya, teman-teman. Ada yang mulai. Kalau teman-teman tahu saya ini ada, pasti teman-teman yakin kalau saya itu punya ibu. Dan tanpa melihat ibu saya pun, teman-teman pasti yakin kalau saya itu punya nenek. Kenapa? Karena nggak mungkin tiba-tiba saya ada, ibu saya ada, nenek saya tak ada, gitu teman-teman. Nah, jadi pasti saya punya nenek. Dan nenek saya pasti punya ibunya nenek. Terus ibunya nenek pasti ada ibunya neneknya nenek. Dan seterusnya nanti ini akan berhenti sampai kapan? Sampai ke manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam AS. Akhirnya nanti pertanyaan berubah. Pertanyaan berubah menjadi, terus siapa yang menciptakan manusia pertama ini? Bagaimana dia memulai semua itu? Kalau dalam teori orang ateis, dalam teori orang-orang komunis, mereka bilang mereka berasumsi kalau segala sesuatu itu berasal dari materi dan kembali kepada materi. Jadi dulu semua itu bermula ketika ada sesuatu yang meledak, disebutnya Big Bang atau namanya Big Bang. Nah, dari situ kemudian muncul DNA, kemudian bergabung, nanti ada amuba, bersatu dengan yang lain, terus bikin ekosistem atau organisme yang lebih tinggi, begitu seterusnya. Nanti sampai organisme-organisme itu berubah menjadi, ada yang namanya nanti simpanse, simpanse berubah menjadi manusia, berevolusi, begitu teman-teman. Nah, ini ada teori orang-orang ateis, orang-orang komunis. Kemudian, oke lah kalau kita ikut teori mereka, misal kita itu sebelum manusia simpanse, oke, sebelum simpanse nanti amoeba, kembali mundur sampai akhirnya pada satu titik. Nah, titik ini siapa yang memulai? Kalau kata orang ateis, mereka cuma sampai di titik itu. Sains belum bisa menemukan jawaban.

0: jadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, pembicaraan-pembicaraan seperti ini, harus sering kita ulang-ulang, harus sering kita bicarakan kepada kerabat-kerabat, kepada diri kita sendiri mungkin. Misalnya kalau kita melihat pohon, oh pohon ini Allah yang ciptakan. Kemudian kita lihat langit, Allah yang menciptakan. Kita lihat hujan turun. Walaupun di sekolah kita diajarkan teori air menguap, kemudian menggumpal menjadi awan, awan diturunkan. Tapi itu semua pasti ada yang mengatur. Tidak mungkin jalan begitu saja. Bahwa semua ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus sering kita bicarakan, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga kebesaran-kebesaran Allah itu masuk ke dalam hati kita. Tak lupa salawat serta salam, semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada sebuah kisah dari Ibnu Abbas. Waktu itu Ibnu Abbas masih kecil, berjalan bersama Rasulullah. Entah itu berjalan kaki atau mungkin naik sepeda atau boncengan naik motor atau mobil. Ibnu Abbas dibilang sama Rasulullah, "Ya gulam, wahai anakku, jaga Allah, niscaya dia akan menjagamu. Jaga Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya, jika seluruh manusia bersatu untuk mencelakaimu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering." Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, subuh hari ini. Semoga aktivitas kita semua hari ini dirahmati oleh Allah. Ya, kemudian selalu disehatkan oleh Allah. Yang sedang sakit, semoga itu menjadi asbab penghapus segala dosa-dosanya dan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hal besar berawal dari hal kecil yang terus berulang. Jangan pernah menunda hal kecil, karena kita akan melewatkan kemungkinan jalan.

0: cepat.
1: Pelan-pelan aja, Dek. Nggak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh, Kak. Yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit. Jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh, gitu ya. Kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
1: Ya, tetap bisa. Coba aja diajak main. Pasti abangnya happy.
0: Boleh ya, Kak. Ya sudah, adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yang kedua, informasi dari rri.co.id. Keberadaan kendaraan besar yang melintas di ruas jalan Kota Tanjung Pinang dinilai perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas. Pengamat transportasi sekaligus Ketua Himpunan Keselamatan Transportasi Masyarakat Kepulauan Riau, Afrizal, berharap adanya pengaturan waktu bagi kendaraan besar memasuki kawasan perkotaan. Menurutnya, kendaraan besar yang melintas pada jam sibuk dapat meningkatkan resiko kecelakaan karena harus berbagi ruang dengan kendaraan lain di ruas jalan. Dan kondisi ini juga bisa menyulitkan pengendara lain ketika hendak menyalip atau ketika kendaraan besar melakukan putar balik. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, film horor Indonesia Ghost in the Shell meraih penghargaan Best Pictures dalam Horror Competition di Fantastic Fest 2026. Dan film ini juga akan tayang di bioskop Amerika Serikat mulai 2 Oktober 2026 melalui distributor Walgu USA. Penghargaan ini diumumkan menjelang perilisan film karya Joko Anwar ini yang ada di bioskop Amerika Serikat. Dan untuk kemenangan ini juga menjadi pencapaian terbaru film Indonesia di tengah persaingan festival film genre internasional.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu, jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terakhir.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 10. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: lain, barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Yes, teman berdua, sebelum lanjut dengan informasi-informasi viral lainnya, kita lanjut dulu ya guys ya, dengan informasi perakiraan cuaca. Gimana untuk hari ini, adakah hujan? Karena sedang banget, Tanjung Pinang kemarin ya, 2 hari itu hujan guys. Walaupun mungkin tidak semua tempat, tapi di daerah rumah Nura itu hujan. Jadi ya, senang sekali. Apakah hari ini akan hujan? Mari kita lihat. Oke, untuk di pagi hari teman berdua diperkirakan berawan nih. Untuk suhu udara di 28 derajat Celcius, kelembapan udaranya 79%, dan untuk kecepatan anginnya ada di 9,4 km per jam dari arah selatan. Untuk di siang hari, di jam 1 siang, ini diperkirakan berawan lagi. Suhu udara di 31 derajat Celcius, kelembapan udara 75%, dan untuk kecepatan angin ada di 9,9 km per jam dari arah selatan. Di sore hari baru deh ini teman berdua diperkirakan cerah berawan ya. Suhu udara ada di 26 derajat Celcius. 29 derajat Celcius untuk kelembapan udara 79% dan kecepatan angin di 8,1 km per jam dari arah selatan. Nah, untuk di malam hari baru hujan nih teman berdua, suhu udara 26 derajat Celcius ya. Dan untuk kelembapan udara 92%, untuk kecepatan angin ada di 1 km per jam dari arah timur laut.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

Kali ini dong punya informasi yang kalau kata netizen, ini komentarnya pada bilang kelas king. Mahkotamu lagi diantar, lagi di DC Cakung. Asik banget. Informasi apa rupanya, Nura? Jadi informasinya dari Presiden Stand Up Indo tahun Pradua ada Ajis Doa Ibu yang bilang tentang aturan baru terkait kegiatan open mic, khususnya untuk ya itu stand up yang ada di Indonesia ya. Jadi dalam video pernyataannya, Ajis menyuruhkan agar setiap open mic di bawah naungan stand up Indo itu menjadi ruang yang bebas dari asap rokok, termasuk juga untuk rokok elektrik, teman Pradua. Jadi kebijakan ini jadi bagian dari upaya untuk menciptakan ruang open mic yang lebih nyaman untuk para komika dan juga penonton lainnya. Jadi lewat aturan ini, para peserta dan pengunjung diharapkan bisa mengikuti kegiatan tanpa terganggu dengan asap rokok. Nura setuju sekali. Karena kan gak setiap kegiatan open mic itu kan ada di dalam ruangan ya, ada juga yang outdoor gitu, teman Pradua. Nah, sekalipun outdoor, kalau bisa ya, ini tadi, jangan apa ya, merokok di tempat umum, karena kan gak semua orang tuh cocok ya, teman Pradua. Ada yang bisa langsung sakit hanya karena terhirup sama asap rokokmu. Jadi ayolah, lebih peduli lagi. Semoga dengan adanya aturan baru ini bisa diikuti sama seluruh penonton dan juga bisa menjadi contoh untuk komunitas-komunitas lainnya memberlakukan aturan seperti ini.

lanjut lagi teman Pradua, masih barengan sama Dura di Spada. Selamat pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini ada informasi dari pengguna Threads yang membagikan foto uang 100 ribu punya dia pribadi ya, yang bertanda tangan Pak Purbaya teman Pradua. Seperti kita ketahui, Pak Purbaya kan sudah tidak jadi Menteri Keuangan lagi. Nah, jadi dia tuh bertanya-tanya apakah uang ini masih bisa digunakan gitu. Dan postingan itu membuat warganet lainnya juga ikut memamerkan uang yang bertanda tangan Pak Purbaya yang mereka punya. Nah, jadi untuk postingan tersebut, teman Pradua, Bank Indonesia langsung menegaskan kalau uang bertanda tangan Pak Purbaya itu tetap sah digunakan sebagai alat pembayaran selama belum dicabut dan ditarik dari peredaran. Jadi masih aman. Tapi kalau misalnya kamu gak mau sama uang kamu, boleh banget loh dikasih aja langsung ke Nura.